0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: SPP, selamat pagi pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painginan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya kembali menikmati indahnya pagi di hari Jumat ini di tanggal 10 Juli 2026. Kali ini bersuarakan Eci Daniel. Sahabat Lengkisau yang dirahmati Allah, senang sekali pagi hari ini Eci dapat kembali menemani sahabat dalam SPP Islami di Jumat pagi ini. Semoga setiap detik yang kita lalui hari ini menjadi ladang pahala dan keberkahan bagi kita semua. Selamat pagi untuk sahabat Lengkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPPL Lengkisau FM, website radio streaming, dan juga website kami di radiolengkisaufm.pesisirselatankap.co.id. Sahabat Lengkisau, hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa, hari yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan jadi kesempatan terbaik untuk memperbanyak amal saleh. Pada kesempatan pagi ini, sahabat Lengkisau, Eci akan membahas 3 hal yang menarik. Yang pertama, terkait kebiasaan yang dapat menghalangi datangnya rezeki menurut Syekh Arza Nuji. Yang kedua, mengapa memotong kuku dianjurkan di hari Jumat, dan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di hari Jumat supaya kita mendapatkan keberkahannya. Semoga bermanfaat, semakin menambah semangat kita dalam beribadah di hari ini.

Sahabat Langkisau, rezeki bukan hanya soal uang atau harta benda. Rezeki juga merupakan kesempatan, kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, ketenangan hati hingga kesempatan melakukan kebaikan.

Dan tentunya sahabat Langkisau, kita sebagai umat Islam pun tentunya menginginkan kedatangan keberkahan, mendapatkan rezeki tidak hanya bagi harta benda, namun juga terhadap diri sendiri dan tentunya memberikan manfaat bagi orang lain. Tahukah sahabat Langkisau, dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, menurut Syekh Az-Zarnuji itu menjelaskan ada beberapa kebiasaan yang menjadi penghalang keberkahan rezeki seorang muslimin.

di mana beberapa dosa yang dapat menghambat rezeki, atau bukan dosa ya, belum menjadi dosa, tapi perilaku yang dapat menghambat rezeki, yaitu kegiatan atau hal-hal yang diyakini dapat menghalangi datangnya rezeki atau menjadi sebab kefakiran seorang muslimin, ada beberapa hal. Yang pertama, seperti berbuat dosa, salah satunya yaitu kebiasaan berbohong. Selanjutnya, terlalu banyak tidur, khususnya setelah subuh. Yang ketiga, kebiasaan melalaikan sholat, bersikap kikir, malas dan menunda pekerjaan. Selanjutnya, kebiasaan perilaku yang tidak mendoakan kedua orang tua dan tidak menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari.

Dan rasa cepat bosan, berlebihan, malas dan lamban dalam mengerjakan sesuatu ternyata menjadi hal-hal atau kebiasaan buruk yang ternyata menghalangi rezeki atau keberkahan datang kepada seorang muslimin. Tentunya penjelasan ini menjadi pengingat bahwa kita sebagai orang Islam harus terus memperbaiki akhlak. Sebab Islam mengajarkan keberkahan rezeki tidak hanya diraih melalui kerja keras, tapi juga melalui ketakwaan, kejujuran, dan akhlak yang baik. Sahabat Langkisau, mulai hari ini marilah kita memperbaiki niat, memperbanyak istighfar, menjaga lisan, dan tidak menunda kewajiban yang Allah amanahkan. Sahabat Langkisau, kita hadirkan dulu lagu yang berikut ini tetap dalam SPP Islami, masih bersama Ici Daniel tentunya menemani sahabat di pagi hari ini. Kita dengarkan lagu dari Marcel dan Nisa Sadian, Tawakal.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: SPP, selamat pagi Pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

Mulan 1,2 Langki Saw FM kembali lagi dalam SPP Islami bersuarakan Eci Daniel. Sahabat Langki Saw, mungkin kita sering mendengar orang tua yang mengingatkan kita supaya memotong kuku di hari Jumat. Ternyata kebiasaan ini memiliki dasar dan penjelasan dari para ulama. Karena sahabat Langki Saw, hari Jumat dikenal sebagai penghulu segala hari. Menjelang pelaksanaan sholat Jumat, umat Islam dianjurkan memperhatikan kebersihan diri sebagai bentuk penghormatan di hari yang mulia. Dan memotong kuku termasuk bagian dari menjaga fitrah dan kebersihan. Imam An-Nawawi pernah menjelaskan kalau memotong kuku di hari Jumat merupakan kebiasaan baik sebelum menunaikan sholat Jumat. Sejumlah ulama pun juga menyebutkan kebiasaan ini telah lama diamalkan kaum muslimin sebagai bagian dari persiapan menyambut hari yang penuh keberkahan. Meski demikian, sahabat Langki Saw, memotong kuku sebenarnya boleh dilakukan kapan saja ketika sudah panjang. Hari Jumat hanya menjadi waktu yang sangat dianjurkan karena keutamaannya. Jadi selain mandi Jumat, memakai pakaian bersih, menggunakan wewangian bagi laki-laki, jangan lupa menjaga kebersihan kuku sebagai bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sahabat Langki Saw, hari Jumat kesempatan emas kita untuk memperbanyak amal ibadah. Selain memotong kuku, ada beberapa amalan sunnah lainnya yang sangat dianjurkan. Seperti memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, membaca surah Al-Kahfi, mandi Jumat bagi laki-laki yang akan melaksanakan sholat Jumat, memakai pakaian terbaik dan menjaga kebersihan. Jikalau pergi sholat Jumat, datang awal ke masjid, memperbanyak doa terutama pada waktu mustajab di hari Jumat. Memperbanyak zikir dan istighfar dan pastinya bersedekah kepada yang membutuhkan. Dan untuk laki-laki yang mengikuti sholat Jumat, mendengarkan khutbah dengan khusyuk tanpa berbicara sendiri menjadi amalan-amalan sunnah di hari Jumat yang mungkin terlihat sederhana. Tetapi jika dilakukan dengan ikhlas, insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Langki Saw, hari Jumat hadir setiap pekan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan jangan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa amal yang berarti. Dan tentunya sahabat Langki Saw, dari pembahasan kita pagi hari ini, kita belajar bahwa keberkahan hidup bukan hanya ditentukan oleh banyaknya harta, tapi juga oleh kualitas ibadah dan akhlak kita sebagai manusia. Mari kita hindari kebiasaan yang mengurangi keberkahan rezeki, biasakan menjaga kebersihan sebagian dari sunnah, dan manfaatkan hari Jumat untuk memperbanyak amal saleh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, rezeki, kesehatan, kemudahan urusan, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Sahabat Langki Saw, sampai di sini dulu. Selamat pagi Pasisya Islami menemani. Eci Daniel masih akan menemani sahabat dalam program lainnya setelah ini, masih di 91,2 Langki Saw FM. Menutup, kami hadirkan lagu dari Opik featuring Reza Artamevia, Engkau Tak Sendiri.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.

0: Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua dan dapat bertemu lagi dalam kesempatan kali ini di edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama Eci Daniel menemani sahabat dalam Jumat bersama Kemenag. Pastinya sahabat Langkisau, pagi hari ini seperti biasa kegiatan rutin kita bersama Bapak Ibu Penyuluh Keagamaan Agama Islam dari Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan Bapak-Bapak kita Penyuluh Agama dari Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan. Dan tentunya sebelum kita masuk ke dalam tema hari ini, selamat pagi untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM dan juga website kami di radiolangkisaufm.pesisirselatankap.co.id. Dan sahabat Langkisau, pagi hari ini Eci sudah kedatangan dua narasumber dari Kemenag Pesisir Selatan. Yang pertama kita kehadiran Bapak John Rusdi SPDI. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah. Dan pada kesempatan pagi ini Pak John tidak sendiri, juga ada Pak Darin Esos sebagai penyuluh agama di pagi hari ini. Dan kali ini sahabat Langkisau, Pak John Rusdi akan menjadi moderator kita ya Pak ya. Nah langsung saja sahabat Langkisau, kita hadirkan dengan tema wanita penghuni surga dari Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Pak.
1: Selamat pagi sahabat Langkisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada pagi ini kita bisa mengudara dengan sahabat Langkisau. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita berdoa kepada Allah semoga tercurahkan buat junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari penyuluh Kabupaten Pesisir Selatan atau Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan yaitu dan sebagai penyuluh di Kecamatan Airpura. Sahabat Langkisau yang berbahagia, sebelum kita mendengar tausiah dari Bapak Darin SSI dari penyuluh Airpura Kabupaten Pesisir Selatan. Namun perkenalkan diri kami dulu. Yang pertama, kami nama John Rusdi SPDI sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan. Kami sebagai penderator dan adapun sebagai pemateri atau penceramah pada pagi ini yaitu Bapak Darin SSI. Sebagai tema pada hari ini atau pada pagi ini yaitu wanita penghuni surga. Selamat mendengar sahabat Langkisau, dan mudah-mudahan menjadi penghibur sahabat bagi sahabat Langkisau hendaknya. Baik, sahabat Langkisau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kita persilakan kepada Bapak Darien SSI untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan.
3: Baik, terima kasih kepada sahabat kami Bapak Jen Rusti, dan juga terima kasih kepada moderator, sebagai moderator, dan juga dari MC dan sahabat Langkisau dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'uzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Sahabat Langkisau dimanapun Anda berada, kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada Jumat yang berkah ini, Jumat disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari. Mudah-mudahan sahabat dimanapun berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Langkisau, satu jam bersama kami Kemenak Pesisir Selatan, dan kami penyuluh Kecamatan Airpura yang insyaallah akan berbagi ilmu dengan sahabat Langkisau dimanapun berada dengan tema wanita penghuni surga. Hadirin sahabat Langkisau dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang wanita memang tidak akan, artinya tidak akan puas, tidak akan selesai, bahkan dari dunia sampai akhirat, dari surga sampai ke neraka, dari awal sampai akhir. Apalagi wanita memang menjadi tema yang spesial, baik itu wacananya dalam Al-Quran, bahkan dalam Al-Quran pun diberi nama surat tersendiri untuk wanita, yaitu surat An-Nisa. Hadirin yang sahabat Langkisau dimanapun Anda berada, sebagai tema tadi wanita penghuni surga. Nah, wanita menjadi spesial karena memang wanita menjadi objek akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga untuk mereka menjadi spesial pula. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan wanita yang menjadi penghuni surga. Yang pertama adalah iza sallatil mar'atul mar'atu khamsaha. Yang pertama, wanita yang menjaga salatnya, terutama salat 5 waktu. Hadirin sahabat Langkisau dimanapun Anda berada, salat memang menjadi kewajiban yang yang tidak boleh kita tinggal pun, kita tinggalkan bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita berada dan sesulit apapun. Karena kewajiban inilah wanita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang spesial untuk masuk surga. Bayangkan hadirin sahabat dan kisah dimanapun anda berada, wanita kita tahu dari segi tugasnya, dari segi aktivitasnya begitu rumit, begitu banyak, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya atau terlelapnya mata suami. Itu tidak ada jeda sebenarnya dalam kegiatan mereka sehari-hari. Namun dengan ketaatan yang diakui kepada Allah, dia tidak meninggalkan salat, maka wajarlah Allah menghadiahkan bagi mereka. Bahkan di ujung hadis itu qilalaha, dikatakan kepada mereka, silakan anda masuk surga dimanapun dan pintu manapun anda suka. Begitulah hadirin yang berbahagia, karena sholat inilah wanita masuk surga. Begitu juga dalam pekerjaan lain, kita lihat begitu rumitnya dari segi mengasuh anak, apalagi mereka anak yang masih kecil gitu kan, apalagi anak yang susun paku, kata orang Minang, anak yang besar baru umur 4 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 2 tahun, iya, yang keempat 1 tahun.
0: Berdempetan.
3: Berdempetan ya. Maka oleh sebab itu tentu kalau mereka tidak mempunyai iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan salat itu banyak yang tinggal. Apalagi wanita juga punya spesial dari Allah Subhanahu wa taala masa haid. Masa haid mereka harus mengqada salat mereka, karena masa haid mereka juga tidak bisa melaksanakan ibadah salat terutama. Nah, dengan bekal iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut wajar Allah hadiahkan surga. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita penghuni surga itu adalah wasamat syahraha, yaitu wanita yang menjaga puasa wajibnya atau puasa Ramadan. Kita tahu salah satu yang di spesial yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada wanita adalah masa haid atau hamil. Nah, kita tahu dari tahun kemarin mereka berpuasa, mungkin bulan itu ada puasa yang harus mereka tinggalkan, entah 4 hari, entah 5 hari, entah 6 hari. Dan mereka harus, wanita yang beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus mengqada puasanya. Nah, kadang-kadang wanita yang tidak punya iman dan ketaatan mungkin saja mereka sepelekan dan tidak lagi menghiraukan puasa yang mereka tinggalkan. Karena itu dengan rumitnya, dengan keadaan yang begitu, maka wanita tersebut dengan iman dan ketaatannya, dia tetap mengerjakan puasanya dalam bentuk mengqada di hari yang lain. Dan ingat, tentu seorang wanita yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengingat apakah puasanya sudah diqada. Apalagi mendekati 1 tahun berikutnya, sudah masuk pula puasa 1449 Hijriah berikutnya nanti, sementara puasanya belum mereka qada. Nah, hadirin yang berbahagia, bagi Rasulullah SAW telah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka surga sebagai hadiah pahala bagi wanita-wanita yang seperti ini. Kemudian hadirin sahabat dan kisah yang dimanapun anda berada, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wanita penghuni surga itu adalah wahafizat farjaha, yaitu menjaga kehormatannya. Nah, untuk zaman kekinian atau zaman modern ini, di mana zaman emansipasi kita telah bergaul dengan banyak tempat dalam keadaan, tentu kehormatan ini menjadi taruhan bagi wanita yang terhormat, yang beriman dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disebut kehormatan, di mana letak kehormatan wanita tersebut? Nah, kenapa Rasulullah mengatakan hadiah surga untuk mereka yang menjaga kehormatannya? Yang pertama, letak kehormatan wanita itu adalah pada auratnya. Nah, aurat inilah yang menjadi sumber malapetaka bagi wanita yang tidak beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dari berbagai godaan pakaian atau fashion kita hari ini, di mana model selalu mengikuti setiap langkah, setiap hobi dari wanita tersebut, baik itu mereka ke pasar atau di pesta atau di lain kesempatan. Tentu wanita yang beriman dan taat pada Allah akan menjaga kehormatannya, terutama auratnya. Hari ini kita lihat ada juga mereka berpakaian tetapi seolah-olah mereka tidak berpakaian, karena pakaian tidak menutupi aurat mereka, malah semakin memperjelas aurat mereka, lekuk tubuh mereka. Mereka berjilbab tapi jilbab tidak mampu menutup kehormatan mereka. Karena itu Rasulullah mengingatkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan, hai para nabi, suruhlah istri-istrimu menutup auratmu. Nah, itu kehormatan wanita terletak pada auratnya. Kemudian di mana lagi kehormatan wanita itu? Pada suaranya. Bahkan di hadis yang lain, dan ini mungkin terlihat lemah hadisnya, suara wanita itu termasuk aurat. Mereka tidak boleh mengumbar-umbar suaranya. Zaman kekinian kita lihat, apalagi yang hobi bernyanyi, hobi berkaraoke gitu kan, tentu hal ini menjadi dilema. Kalau mereka menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus menjaga kehormatan ini. Apalagi kita berhubungan banyak orang, apalagi menjadi pelayanan di kantor gitu kan, kita harus melayani mereka dengan lembut. Ada yang menelpon langsung WA gitu kan. Nah, kalau kita terlalu tegas menjawab, sebut kita tidak beretika. Kalau mendayu-dayu, ini akan menjadi malapetaka pula dalam keluarga kita. Mungkin kalau bagi suami yang pencemburu atau laki-laki yang hobi merayu, tentu ini jadi kesempatan untuk langkah selanjutnya bagi mereka untuk berkomunikasi dengan wanita-wanita seperti ini. Karena itu seorang wanita yang beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memperhatikan terutama tentang suara ini. Kita boleh punya hobi, hobi karaoke, menyanyi di pesta dan sebagainya. Tentu kita harus mengikuti batas-batas yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Apalagi kita angkat tangan di atas, berkumpul laki-laki dan perempuan di satu tempat, satu tenda dan sebagainya, maka ini akan menjadi turun kehormatan seorang wanita, karena mereka tidak menjaga kehormatan mereka. Kemudian yang ketiga, di mana letak kehormatan wanita itu, terletak dari pandangan matanya. Pandangan mata juga menjadi sumber malapetaka bagi wanita. Wanita yang muslimah tentu akan menjaga pandangannya, terutama kepada lawan jenisnya. Kita boleh berkomunikasi, bergaul, dan itu menjadi fitrah kita sesama manusia, menjadi kudrat kita sebagai manusia yang diciptakan dalam keadaan perbedaan, ada wanita dan laki-laki. Hal ini tentu kita harus menjaga batas-batas yang disyariatkan oleh agama kita. Hendaklah seorang laki-laki dan wanita untuk menundukkan pandangannya, terutama zaman hari ini, terutama pada suami orang. Kalau gadis dengan bujang mungkin tidak terlalu ada batasnya, tapi kalau ada seorang wanita sudah menggoda, mengelingkan mata, bercanda dan sebagainya dengan suami orang, ini jadi malapetaka dan menjadi sumber bagi mereka untuk mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita yang seperti ini tidak akan dapat jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, hadirin yang sahabat Langkisau dimanapun anda berada, penghuni surga bagi wanita yang keempat adalah wata'at, yaitu wanita yang taat kepada suaminya. Kalau wata'at zaujaha, yang taat kepada suaminya. Nah, ketaatan ini Rasulullah SAW sudah menyebutkan, andaikan boleh manusia sujud sesama manusia, maka dipintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadirin yang sahabat Langkisau dimanapun anda berada, di sini letak keistimewaan wanita tersebut. Allah suruh untuk taat kepada suaminya. Tidak peduli apakah suaminya itu soleh atau tidak, mungkin termasuk suami yang durhaka, namun ketaatan perempuan tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya. Hari ini zaman emansipasi ini, memang ini yang menjadi banyak problem kita di masyarakat, di mana laki-laki dan perempuan, suami dan istri mempunyai derajat yang sama dari segi finansial misalnya. Suami bekerja, istri bekerja. Lalu si istri mungkin lebih banyak finansial atau penghasilannya, yang lebih sibuk mungkin dan tinggi jabatannya, sehingga wanita yang tidak memiliki iman dan ketaatan pada Allah, yang tidak tahu dengan syariat Islam, mereka menyempelekan suaminya, mereka merendahkan suaminya. Apalagi hari ini istrinya bekerja, suaminya tidak, mungkin suaminya menjadi pengasuh di rumah tangga. Nah, ini menjadi problem yang luar biasa. Sehingga kita tinjau dari media, terlihat dari berbagai berita, banyak angka perceraian itu terjadi pada zaman now ini, zaman kekinian ini. Penyebabnya adalah karena ada faktor yang menyepelekan seorang suaminya, yang merendahkan suaminya. Bahkan Rasulullah mencap dalam hadisnya, seorang istri tidak boleh mengeraskan suaranya kepada suaminya. Maka oleh sebab itu, ketaatan ini menjadi hadiah bagi seorang wanita untuk masuk surga, dan pilihlah surga yang mana mereka suka. Alhamdulillah, berbahagialah wanita-wanita yang menjadi empat hal ini. Yang pertama, yang menjaga salatnya dalam keadaan yang amat berat, dalam sibuk mengurus anak, mengurus keluarga, namun salat tidak mereka tinggalkan. Yang kedua, yang mengerjakan puasa Ramadan, walaupun mereka mempunyai spesial dari Allah Subhanahu wa taala masa menstruasi, namun mereka tetap mengqada, tetap mengingat-ingat kalau puasanya nanti tertinggal. Yang ketiga adalah mereka yang menjaga kehormatannya. Hari ini kekinian memang kehormatan menjadi taruhan bagi wanita. Dunia kerja, dunia fashion, dunia bergaul hari ini tentu menjaga kehormatan menjadi keharusan. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan kalau tidak ada wanita yang kuat, wanita yang beriman di balik semua kehidupan di dunia ini. Makanya wanita disebut tiang negara, Kalau kuat wanitanya maka kuatlah negaranya. Kemudian dalam adat Minangkabau pun kita lihat garis keturunan itu disebut dari diambil dari matri akad atau matri lineal. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan wanita di alam Minangkabau. Kemudian tidak ada laki-laki yang sukses kecuali ada wanita yang hebat di belakangnya. Sebaliknya tidak ada pula laki-laki yang menderita, yang stres dan sebagainya kecuali wanita yang bejat di belakangnya. Wanita sesungguhnya berada di semua ini. Maka wanita adalah tempat berpulangnya seorang laki-laki ketika mereka sibuk bekerja, dan wanita menjadi penghibur. Maka hendaklah wanita menjaga kehormatannya, terutama dalam dunia hari ini. Yang keempat adalah hendaklah mereka mempunyai ketaatan kepada suaminya. Jangan pernah meremehkan suamimu, karena itu adalah pintu surga bagimu, hadiah surga bagimu terhadap suamimu. Demikian kira-kira. Banyak maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian kami. Kami sebagai penceramah, kita tutup. Kalau ada pertanyaan nanti boleh setelah jeda berikut ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sahabat Langkisau ya, beberapa penjabaran dari Bapak Darin SOS tentang tema kita yaitu wanita penghuni surga. Dan kita rehat dulu Pak ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya bersama Pak Darin dan Pak John Rusdi dalam Jumat Bersama Kemenak kali ini.

0: Jaya.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Langki Sawah FM, sahabat kembali lagi bersuara Kak Neci Daniel masih dalam Jumat bersama Kemenag. Sahabat Langki Sawah tentunya ya, tadi kita telah mendengarkan tausiah dari Bapak Darin Esos dan kali ini nih bersama Pak John juga. Eci ingin menyampaikan pertanyaan nih Bapak-bapak ya, Pak Ustaz ya. Pertama tadi disebutkan ada 4 karakteristik wanita penghuni surga, yaitu yang menjaga sholat, yang berpuasa wajib, menjaga puasa wajib, menjaga kehormatan diri dan taat pada suami. Nah, kalau kita tahu sebagai seorang wanita pekerjaannya sangat multitasking begitu ya Pak ya, bekerja pekerjaan rumah, mengurus anak, mengurus suami, dan kadang juga bekerja juga di luar. Nah, sebagai seorang muslimah ada tips nggak nih Pak yang bisa diberikan kepada wanita-wanita muslim di luar sana supaya tetap sholatnya terjaga gitu di tengah kesibukannya menjadi seorang wanita yang superpower ini? Boleh Pak.
1: Sahabat Langki Sawah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu tadi, tentu menginginkan penjelasan dari Bapak Darin. Barangkali apa tip sebagai istri yang menjadi penghuni surga? Ya, kami persilahkan kepada Bapak dari Universiti untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu tadi.
2: Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Yang bertanya wanita juga tentu akan merujuk kepada atensinya, perhatian sendiri terhadap sholat itu. Memang dari multitasking tadi, dari rumit dan ruwetnya pekerjaan dari pagi mungkin hingga malam, namun kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat tentu menjadi hal tersendiri yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Lalu bagaimana tipnya agar kita sholatnya tidak bolong, tidak tinggal? Padahal salat 5 waktu itu kan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, berbagi tip kita hari ini, sahabat Langki Sawah dimanapun berada. Yang pertama mungkin yang menjadi tip kita, niat terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW, innama a'malu binniat. Sesungguhnya pekerjaan itu dimulai dari niat. Nah, niat ini kita pertajam, kita perteguh, sehingga dengan niat itu kita akan menjadi kuat, kita menjadi super itu dengan niat itu. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila sudah bulat niat itu, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada terjadi satu hal mungkin di luar jangkauan kita, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah mulai dari niat yang kuat, insya Allah salat itu tidak akan terlupakan dan tidak akan terlalaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pemahaman syariat Islam, terutama tentang salat. Karena salat itu bukan kewajiban saja sungguhnya, tapi salat itu menjadi kebutuhan kita. Orang yang beriman dan taat kepada Allah SWT, salat itu menjadi sumber kekuatan jiwa dan raga. Maka kita lihat orang sholat itu sehat, baik mental maupun jasmaninya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang rajin sholat itu mentalnya kuat, dia akan terhindar dari hal-hal yang membawa dia kepada kemaksiatan. Karena dengan sholat itu dia terlindungi. Ketaatan itu akan membawa dia kepada kuat untuk menjalani musibah, kebahagiaan, kesengsaraan, kepayahan dan sebagainya. Maka dengan ibadah itu dia menjadi kuat. Yang ketiga, hadirin sahabat dan kisah dimanapun anda berada, kita ciptakan lingkungan yang kondusif gitu. Kalau sudah tiba waktu misalnya salat maghrib, dan kita ingat kalau kita masih bekerja, salat maghrib itu hentikan segera. Jangan kita ngambil job atau kita cari-cari alasan lain untuk minum sejenak, untuk istirahat sejenak. Kapan perlu kita waktu maghrib itu kita ciptakan suasana itu, mungkin kalau kita hobi mendengar musik, kita ciptakan lagu-lagu yang bernuansa agama itu, yang menyejukkan hati sehingga jiwa kita terbawa pada ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya selawat, mungkin lagu-lagu religius, lagu-lagu yang menuasai Islam sehingga membawa suasana yang kondusif untuk menciptakan kita untuk salat itu, untuk mengucapkan salat. Kemudian yang keempat, tentu teman bergaul kita, karena 60%, bahkan para ilmuwan mengatakan sampai 70% perilaku kita itu dipengaruhi oleh siapa teman kita. Kalau kita berteman dengan orang yang taat, kita akan termasuk orang-orang yang taat. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak taat, kita akan terbawa arus. Nah, kebanyakan di sini hadirin yang berbahagia, mereka memilih teman atau besti mereka orang-orang yang mungkin yang lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ikut kepada perilaku yang lalai pula. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Berteman dengan orang yang baik itu seperti berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Apa yang kita dapatkan ketika kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi? Kita mendapat harumnya. Kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, paling tidak kita dapat percikan wanginya itu. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang tidak taat, yang lalai hatinya, seperti kata Rasulullah, berteman dengan orang yang menghampa besi, membuat ladiam itu masuk Minang. Paling tidak kalau kita berteman dengan orang tersebut, percikan apinya akan membakar baju kita. Kemudian bau asapnya akan hinggap di badan kita. Itulah kira-kira tip agar kita tidak meninggalkan salat.
0: Terima kasih Pak ya jawabannya. Dan ada juga nih Pak John, pertanyaan lain. Kalau tadi dijawab sudah sama Pak Darin ya, terkait salat. Sekarang terkait puasa nih Pak. Nah, kita kan sebagai wanita, apalagi saya sebagai wanita, jikalau berhalangan nih tidak bisa menyelesaikan atau menunaikan ibadah puasa wajib tuh ya. Bagaimana sih tata cara mengqada puasa? Karena orang kan banyak juga yang tidak tahu bagaimana cara mengqada puasa yang benar begitu ya Pak ya. Dan waktu terbaiknya kapan? Dan banyak juga orang-orang di luar sana yang kadang menggabung puasa nih Pak, misalnya ganti puasa sambil menggabung dengan puasa sunnah ya Senin Kamis atau Iyamul Bid gitu. Bagaimana sih Pak nih sebenarnya tata cara yang baik dan benar dalam mengqada puasa bagi perempuan-perempuan di luar sana?
1: Yuk, terima kasih Bu. Tentang pertanyaan Bu yang kedua, bagaimana cara mengadakan mengqada puasa bagi wanita yang haid atau sedang melahirkan? Sahabat Langkisau yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kami persilakan kepada Bapak dari Indonesia untuk memberikan tanggapan kepada sahabat Langkisau. Silakan.
2: Kepada moderator, sahabat kami Pak John Rusdi SPDI. Sahabat Langkisau dimanapun Anda berada, tentang mengqada puasa. Mengqada itu kan artinya mengganti di hari yang lain. Ini menjadi syah, menjadi jalan keluar yang ditempuh, yang dianjurkan oleh syariat. Dan itu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah tentang puasa tersebut. Apabila kamu tidak sanggup atau tidak punya kesempatan atau halangan untuk mengerjakan puasa, maka mereka bisa mengganti pada hari yang lain. Hadirin sahabat Al-Kisah dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana mengkodanya di hari yang lain, hari yang bagus itu? Lalu apakah boleh kita mengkoda di waktu-waktu yang disunatkan untuk berpuasa, puasa Senin dan Kamis? Nah, ulama juga berpendapat sebagian besar itu, kita boleh mengkoda puasa di hari yang mungkin kita disunatkan untuk berpuasa, seperti hari Kamis. Bahkan para kiai juga menanggapi itu sangat bagus, artinya kita telah mendapatkan dua keberkahan, dua pahala, di samping kita juga mengerjakan puasa sunat di hari itu, dan kita juga bisa mengkada puasa di hari tersebut. Kira-kira begitu jawabannya.
0: Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, yang terakhir nih Pak. Ya. Nah, ini ya. Kalau untuk tadi kan harus taat pada suami yang terakhir ya karakteristiknya. Ya. Nah, bagaimana nih Pak untuk perempuan-perempuan yang masih single atau muslimah-muslimah yang belum memiliki suami? Bagaimana cara mereka supaya bisa ketaatan mereka ini kemana? Ya, harus diberikan nih Pak. Ya, supaya bisa menjadi mereka karakteristik wanita penghuni surga ini nantinya, Pak.
1: Silakan kepada Bapak dari NSSI untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan.
2: Oh, baik. Terima kasih kepada host yang telah melayangkan pertanyaan yang terakhir, Pak ya. Yang terakhir ini, bagaimana wanita yang belum bersuami itu? Artinya masih lajang. Ketaatan seorang wanita sebelum bersuami tentu ketaatannya pada orang tuanya, kedua orang tuanya. Ketika dia sudah bersuami, maka ketaatan itu menjadi ketaatan kepada suaminya. Maka kalau ingin wanita tersebut menjadi penghuni surga dan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah mereka taat kepada ayah dan bundanya. Karena apalagi taat kepada seorang ibu, karena surga itu terletak pada di bawah kaki seorang ibu. Dan ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik dikerjakan?" Maka Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya." Apalagi ya Rasulullah, itu engkau taat kepada kedua orang tuamu. Kemudian apalagi ya Rasulullah, jihad fisabilillah. Maka dari pertanyaan host tadi, seorang wanita yang belum bersuami, maka ketaatannya terletak pada kedua orang tuanya. Mungkin demikian yang jawaban dari kami. Hanya maaf.
0: Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya, mungkin yang bisa menjadi jawaban buat kita semua ya. Jawabannya tidak hanya untuk perempuan saja ya Pak, tapi ternyata buat semua umat muslim di luar sana. Terima kasih Bapak dari NSOS dan Pak John Rusdi sebagai moderator di pagi hari ini. Dan tentunya kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dalam Jumat bersama Kemenak pastinya. Jauh-jauh ya Pak, dari Airpura ya Pak?
2: Airpura.
0: Dari Airpura. Semoga nanti perjalanannya juga selamat sampai tujuan kembali.
1: Amin.
0: Selamat melanjutkan aktivitas sahabat Langkisau, dan tentunya sampai di sini dulu Eci Daniel hadirkan program Talkshow Jumat bersama Kemenak kali ini. Dan tentunya dari tema kali ini, wanita penghuni surga, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi wanita penghuni surga bagi umat muslimin dan muslimat yang ada di luar sana. Selanjutnya sahabat, kita akan melanjutkan dalam program lainnya, masih di Semuan 1,2 Langkisau FM. Eci Daniel dan narasumber dan kru yang bertugas hari ini mohon izin undur suara dari ruang dengar sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://.

0: lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2-203.143.152.134.2990. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sahabat Langkisau, jangan lupa dengarkan Tari 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tak percaya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/2/103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/2/103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: kocohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
1: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Blue, Ousmane Dembélé, juga

0: seru pasang pelatih. Menurut Dembele, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
0: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mir Abdul Latif Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Blue kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 menanjak dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya menanjak atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau empat besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menimpak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga kurang tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali berbakti ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di Piala Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah mengamankan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally a Grand Slam, I guess. So.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya 13-15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang...
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain, kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di Republik Indonesia Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan informasi-informasi lainnya ya, pendengar di siang hari ini. Dan itu bagi Anda yang tetap di rumah, tidak kemana-mana. Ini tentu ini ya, kami harap tetap menjadikan Pro 1 RRI Padang sebagai media hiburan dan informasi untuk Anda. Nah, pendengar, kalau salah satu moda transportasi yang juga sering digunakan saat liburan ataupun di hari-hari kerja seperti biasa, itu adalah kereta api. Ya, jadi kali ini kita berbagi tentang barang yang tertinggal ya oleh penumpang. Jadi mohon dilihat-lihat juga nih, pendengar, kalau Anda naik kereta api, barang-barangnya tolong di diawasi begitu ya. Walaupun nanti ada barang-barang yang tertinggal yang diselamatkan oleh PT KAI gitu ya. Nah, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat terus mengoptimalkan layanan Lost and Found untuk membantu pelanggan yang kehilangan atau tertinggal barang selama perjalanan kereta api maupun di area stasiun. Peningkatan layanan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya selama masa libur sekolah 2026. Kepala Humas KAI Sumatera Barat Reza Syahab mengatakan layanan Lost and Found disiapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan dengan sistem penanganan barang hilang yang terintegrasi di seluruh stasiun KAI. Selain mengutamakan keselamatan perjalanan, KAI juga memastikan setiap barang temuan ditangani melalui prosedur yang jelas agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi cukup banyak nih ya, sepanjang 2025 itu ada 17 kasus barang tertinggal. Kemudian semester 1 2026 ini tercatat sudah 14 kasus ini barang tertinggal ya. Jadi seluruh barang tersebut berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Dan pendengar, Reza menyampaikan pelanggan yang kehilangan barang itu dapat melapor kepada kondektur saat perjalanan atau kepada petugas stasiun, petugas Polsuska maupun melalui kontak center KAI 121. Jadi semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang barang dapat ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, pendengar, setiap barang yang ditemukan akan diamankan petugas ya, didata, diberi label identitas, didokumentasikan, lalu dimasukkan ke database Lost and Found yang terintegrasi secara daring antar stasiun. Jadi, sistem ini memudahkan pelanggan melakukan pelaporan maupun pengecekan barang hilang sehingga proses pencarian lebih cepat, akurat, dan efektif. Namun, PT KAI juga menghimbau seluruh pelanggan agar selalu memperhatikan barang bawaan ya. Jadi membawa barang secukupnya serta memeriksa kembali rak bagasi dan area tempat duduk sebelum turun dari kereta api.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang, peringat dimanapun Anda berada. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum atau PURI di Jakarta kemarin ya, Kamis tanggal 9 Juli. Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan percepatan pembangunan sekolah rakyat atau SR di Negari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Eka Putra didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Datar, Tenheferi. Rombongan diterima langsung oleh pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kuswara, didampingi PLT Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Dendi Kurniadi beserta jajaran. Pendengar, pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis perencanaan pembangunan sekolah rakyat, terutama terkait dengan kondisi topografi dan kontur lahan yang berada di kawasan perbukitan. Nah, sebelumnya proses pembebasan lahan telah rampung ya, berkat sinergi pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD Tanah Datar yang dikoordinasikan Ketua DPRD Anton Yondra serta dukungan masyarakat setempat. Tahapan selanjutnya adalah proses penerbitan sertifikat tanah sebagai syarat administrasi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Pendengar, PLT Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Dendi Kurniadi mengatakan hasil survei lapangan dan analisis citra satelit menunjukkan sejumlah aspek teknis perlu mendapat perhatian khusus mulai dari penataan bangunan hingga sistem pengawasan pengamanan kawasan. Dan sementara itu, ini karena lokasi berada di kawasan berbukit ya, maka desain dan tata letak bangunan itu harus dirancang secara matang. Faktor keamanan menjadi prioritas utama agar nantinya fasilitas ini benar-benar aman dan nyaman digunakan dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, PLT Dirjen Prasarana Strategis Kuswara menyampaikan bahwa sebagian besar sekolah rakyat yang telah dibangun di Indonesia itu berada di lahan dengan kontur relatif datar. Kondisi di tanah datar yang berbukit memang membutuhkan penanganan teknis yang lebih kompleks, pendengar. Namun diyakini justru akan menjadi nilai tambah dari sisi estetika dan keindahan lingkungan sekolah.

Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

0: percaya.
1: Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang mendzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas, ya, memang hanya Allah saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah, yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi seorang muslim. Dan dengan menjadi seorang muslim, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan tidak ada sekutu bersamanya, artinya dia esa dan tunggal. Serta juga, apa tujuan kita ada di muka bumi ini? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita selama ajal belum datang? Serta juga mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Oleh karena itu Allah kekalkan dalam firman-Nya, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah memberikan balasan kita sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan diberikan 10 rahmat atau 10 salam dari Allah, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, juga tentunya pahala dan balasan yang melimpah. Baik, pada hari ini insyaallah saya mengajak diri saya dan semua ibu-ibu yang hadir agar memulai majlis kita ini dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ada yang mungkin datang diajak oleh teman-temannya saja untuk sekedar seremoni, untuk meramaikan majlis, atau testimoni saja, mau mencoba-coba, maka ini semua atau apa saja indikasi duniawi, maka itu diubah. Detik-detik kita sebelum memulai majlis ilmu, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena majlis ilmu adalah pondasi dasar agama kita. Tidak ada iman dalam hati seseorang kepada sang pencipta Allah tanpa ilmu. Dengan kita sering mendengar ilmu, maka iman kita akan terasa ya, makin banyak dan tebal di dalam hati ini. Dan otomatis orang kalau sudah punya iman, semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, dan apa saja yang dibutuhkan untuk kesempurnaan hidup akan didapatkan dengan keimanan seseorang. Kita sama-sama semua terus belajar, tidak ada batas waktu untuk belajar bagi seorang muslim. Sampai akhir hayat harus kita belajar. Karena dengan ilmu, sekali lagi tadi, iman kita akan ada dalam hati, bahkan makin sering mendengarkannya, maka makin berbekas ilmu tersebut dan makin tebal iman tentunya. Baik, kita insyaallah akan mulai dengan tema pertama kita. Cukuplah Allah, sebagaimana ada di belakang kita ini ya. Disebutkan cukuplah Allah itu bagiku. Mungkin lebih tepatnya bagaimana seorang muslim lebih mengenal Tuhannya dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang mendzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas iya, memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu,
Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul, dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada sang pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada sang pencipta. Tidak mungkin bangunan ballroom ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja, dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, makin bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian, kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki, dan misalnya saya bersatu seorang suami, dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya, pada saat ya, kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan, saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit, dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah, dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini, saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi, menuju ke pintu. Masih kecil baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita gak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi, keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu. Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin innallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Mau pergantian siang malam, turun hujan dari langit, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita beriman padanya, kalau Tuhanmu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik, apapun. Nikmat dari dia, ujian dari dia. Yang bisa menambah nikmat dia, yang bisa mengangkat ujian tersebut hanya dia. Dan kita sangat bahagia dengan itu karena kita tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Di India sampai hari ini, karena mereka bingung mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki.
Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam sudah diajarkan Tuhanmu satu namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita. Coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini, sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita, kita berharap orang ini bisa menghormati kita, orang itu misalnya kalau pasangan hidup kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita, maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah. Dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan, itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan pencipta dia Allah. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah. Bagi dia tidak cocok, maka dia bunuh. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr, saya akan bacakan ayatnya, di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya. Bukan semuanya. Yang bunyinya, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Yang artinya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau sholat bina Allahu Akbar. Dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita lihat dalam keadaan Islam, Allah, semua ustaz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka, diperkenalkan. Allah mengatakan, yang tiada Tuhan selain dia. Gak usah cari yang lain. Sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, anal malik, aina muluku dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya, mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan sang raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini, kalau dia sakit, yang paling pertama dipikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah.
Itu di sebelum aktivitas, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, mungkin suami istri sama interaksi biologis berdoa, berdoa semuanya agar minta dulu kepada Allah, nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa, di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan yang maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di manusia, di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah subhanahu wa ta'ala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan harta yang melimpah pada dia, tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan, karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya, yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah, dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja. Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan, kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan, maha suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu satu hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf, mungkin akan membuat badan kita gemuk dan segala macam. Itu karena memang sebenarnya Allah memudahkan buat kita agar tidak perlu terlalu banyak ya untuk makan dan minum contohnya. Kemudian Allah mengatakan juga, yang maha mengaruniahi keamanan. Jadi kalau mau cari keamanan, hanya kepada Allah. Dari apapun, dari siapapun, aman dari penyakit, aman dari apa saja, bencana alam dan segala macam, aman dari siapapun, orang yang jahat kepada kita dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan kisahnya Sa'id bin Musayyib, dan banyak kisah berhubungan dengan ini. Kemudian juga dikatakan yang maha memelihara, merawat semuanya. Alam semesta ini begitu terawatnya, hutan-hutannya, lautannya, sungainya, gunungnya, musim. Sebagian ilmuwan pernah saya lihat cuplikannya mengatakan, andai saja alam semesta ini perputarannya antara bumi misalnya di perputaran ya, di alam semesta ini lebih cepat beberapa detik saja, maka mungkin akan beku ya, apapun akan panas, terbakar semuanya. Kalau lebih lambat sedikit saja, maka mungkin akan membeku. Siapa yang mengatur dengan perputaran itu yang luar biasa. Kalau kita ingat pelajaran ilmu pengetahuan alam di masa kita masih sekolah SMP
SD, SMP, SMA itu berapa kali diulangi tentang besarnya bumi ini dibandingkan dengan bintang-bintang di langit sana. Seperti butiran pasir dibandingkan ya, atau di kalau ada di atom semesta ini. Begitu miliaran banyaknya bintang-bintang di langit sana, dan itu kita salah satunya. Kalau bumi kita saja yang sudah kita anggap besar ini, bagi kita sudah sangat besar, jalan dari sini ke Amerika, pesawat pun tercanggih, butuh belasan jam. Maka bagaimana kalau kita bicara tentang alam semesta ini, dan juga pengawasannya, pengaturannya, pemeliharaannya, itu luar biasa. Mungkin ibu tidak asing kalau maintenance rumahnya aja, sehari aja kita gak sapu rumah, itu kotor, ya. Sehari aja kita, atau maaf, sekali aja kita pakai WC kita, kita gak bersihin, udah gak benar. Badan kita sehari aja gak mandi, udah gerah, gak enak, dan seterusnya. Sehari aja kita gak sikat gigi misalnya, atau apa ya, semua itu jadi gak nyaman. Itu maintenance-nya luar biasa, cuma sekitar kita. Bagaimana alam semesta ini, lautan tidak pernah habis ikannya, hewan-hewannya, airnya selalu sama jernihnya, ya, rasa asinnya sama. Bagaimana air laut dan air asin, air tawar tidak ketemu, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan sekian ribu miliaran bukti-bukti tentang adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maha memelihara. Kemudian yang maha perkasa, siapapun yang merasa dirinya kuat, punya kekuasaan, itu bagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah gampang sekali. Orang yang mengaku paling kuat pun di muka bumi ini, Allah matikan, selesai. Ya. Bahkan seringkali Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pada kita, saking lemahnya, kita pagi sehat, sore sakit. Ya. Atau kita tidur sehat, bangun tidur sudah sakit. Allah pelintir satu uratnya saja, encok. Gak bisa jalan, kakinya kesleo, bengkak, gak bisa bergerak. Allah buat hidupnya buntu saja, mampet, gak bisa nafas. Itu luar biasa, begitu mudahnya. Dan begitu mudahnya Allah juga kalau mau sembuhkan. Kita mau cari 1001 dokter pun untuk menyembuhkan, kita tidak akan bisa. Ibu-ibu kalau datang ke dokter mengatakan, tolong sembuhin saya. Kalau dia bilang iya, itu berarti kesalahan fatal. Dia hanya mengatakan, mungkin saya coba ya memberikan ini analisa penyakitnya, nanti saya coba kasih obat. Itu pun melalui dosis ya yang sudah dikasih, dan juga resep dokter selalu mengatakan semoga lekas sembuh. Gak ada pasti sembuh, dia cuma ikhtiar. Kemudian dikatakan juga yang maha kuasa atas segala sesuatu, apa saja itu miliknya Allah, termasuk diri kita sendiri. Allah maha kuasa. Kemudian yang memiliki segala keagungan. Kalau kita lihat raja-raja dunia, istananya megah, terlihat keagungan pakaiannya dan segala macam lah, singgasananya, maka Allah memiliki keagungan di atas semua itu. Bisa dilihat dari ciptaan-ciptaannya, ya. Kemudian yang maha suci juga dikatakan, maaf, yang maha penuh dengan keagungan, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, terhadap apa yang mereka sekutukan. Di ayat 24-nya Allah mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Makna menciptakan, ibu-ibu sekalian, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi kalau ada manusia bilang menciptakan, hak cipta, ini sebenarnya bahasa tanda kutip, masih perlu ditelusuri lagi gitu ya. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dikatakan juga yang mengadakan, tidak pernah habis apapun yang dia adakan dari kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang membentuk rupa, yang membuat alis kita seperti ini, jumlah helai bulu alisnya, hidungnya, bola.

Mengenal Allah itu baru betul-betul kita bergantung kepadanya. Itu yang dimaksud dengan al-musawwir, yang membentuk rupa itu. Kemudian dikatakan lahul asma'ul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya, memujinya. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Al-Imran ayat lain, tadi Al-Hasyr sudah selesai, surah nomor 59 ayat 23 sampai 24. Tentu Al-Quran penuh dengan ayat-ayat tauhid seperti ini ya. Tapi kita pilih surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 189 berbunyi, Walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fahamilah, yakinilah, kepunyaan Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi ini. Cuma satu pemiliknya. Dan dia maha perkasa dan kuasa terhadap segala sesuatunya. Dia mampu mengerjakan apa saja. Biarpun dokter sudah mengatakan penyakit ibu gak bisa sembuh, sembuh sama Allah. Ya. Jadi poin ini, makanya sebelum ke dokter, doa dulu kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Allah akan memberikan ijabah sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat, dikenal dengan sunnatullah. Misalnya ibu lagi lapar, ibu bilang, ya Allah, hilangkan lapar saya. Memang laparnya gak hilang langsung. Sebenarnya Allah mampu melakukannya, tapi Allah sudah buat sebuah sistem agar kita manusia melalui sistem itu. Kita akhirnya terfikir mau makan apa, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses di usus, baru kemudian laparnya hilang. Kita gak sakit, Allah buat kita ngantuk, istirahat, dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu, kita minta, ya Allah mudahin jodoh buat saya. Allah gak akan lemparin pasangan dari langit. Ya. Tapi tiba-tiba ada yang melamar, ada yang suka, ada orang tua tawarin anaknya. Kita minta rezeki, Allah gak akan lemparin duit dari langit. Tapi kita tiba-tiba ada yang teman yang ajak bekerja sama, bisnis, atau kita dapat proyek apa gitu ya. Itu semua sinyal-sinyal rezeki yang perlunya kita fahami. Nah seperti itu sistem yang Allah berikan. Jadi kita sedang bermuamalah, berinteraksi dengan raja pemilik alam semesta ini. Agungkan itu dalam diri kita. Kemudian selanjutnya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116. Surah nomor 9 ayat 116 Allah juga berfirman, Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nashir. Jadi surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 116 artinya sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Dia menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah saja yang menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kemudian juga kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj agar kita berfikir. Surah nomor 22 ayat 73 sampai 74. Ayat ini setiap kali saya baca subhanallah saya merasa merenung lagi ya, bagaimana dahsyatnya Allah memberikan contoh ini agar jangan lagi menyeru selain Allah, pergi dukun, pakai jimat, minta-minta pada jin yang tidak masuk akal ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 73 sampai 74, ya ayuhan nas duriba mathalun fassami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan. Semua manusia diajak berfikir. Dari suku manapun, ya, laki-laki dan perempuan, muda dan tua, muslim atau bukan orang muslim. Allah Al-Quran mengajak berbicara, Allah mengajak kita berfikir semuanya. Hai sekali manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik. Renungi baik-baik. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang kalian seru selain Allah, patung, dewa, pohon, bintang, apa saja, mereka tidak akan pernah bisa. Perhatikan bahasa Arab situ ada la yakhluq. Dalam bahasa Arab itu ada tiga

kata yang bisa dipakai untuk mengatakan tidak. Ada la saja, itu artinya tidak. Ada lam sama mim, dibaca lam, tidak pernah. Ada lam sama nun, lan, artinya tidak akan pernah. Allah gunakan lan di sini. La yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul semuanya. Seluruh jin dan manusia bersatu. Tidak usah jauh, terlalu jauh-jauh. Sana. Kita aja di ruangan sini mau ciptakan seekor lalat tidak bakal bisa. Ya. Lalu kata Allah, wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankithuhu min. Kalau lalat itu curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kita punya segelas susu, datang lalat ambil setetes susu lalu dia terbang. Kita bisa kejar, kita bisa ambil kembali. Nah, Allah bilang, kalau lalat curi sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah yang meminta dan yang diminta itu. Ya. Untuk apa? Supaya suami sayang pergi dukun lintas alam. Untuk apa? Itu kan lintas alam, minta tolong sama jin. Jin aja enggak nampak sama kita. Bawa fotonya supaya dia suka. Kenapa? Kenapa enggak pakai alam manusia? Sederhana, saya mau buat istri saya suka saya, tatapan mata yang syahdu, ucapan tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah, saya tulus dari hati, penuhi kebutuhannya, dia suka sama saya, selesai. Gitu tok manusia. Untuk apa bawa foto ke sana? Itu kan? Kan aneh ini. Kadang-kadang ditipu bayar mahal lagi. Bawa kertas yang tidak jelas, yang penting bahasa Arab. Allah tidak butuh semua itu. Tinggal wudu, ya, hadap kiblat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, Allah sembuhin penyakit saya, mudahin urusan saya. Gampang, gak sakitin badan, gak repot, gak libatin orang. Ya. Sampai Aisyah mengatakan dari Anha, minta, ya, beliau nukil dari sabda Nabi SAW, mintalah kepada Allah segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Minta, dan Nabi SAW mengatakan memang dalam hadis begitu. Minta, para sahabat itu diberi dalam riwayat Umar bin Khattab, kalau sendalnya putus angkat tangan ke langit, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sendal minta sama Allah, Allah enggak lemparin sendal dari langit, tetapi Allah mudahin ada orang yang kasih kita sendal. Kita dapat duit bisa beli sendal. Sistem yang sudah Allah ciptakan tadi yang saya bahasakan. Jadi kita disuruh minta sesuatu, segala sesuatu. Sayangnya kita kadang-kadang mau minta sama Allah kalau kita anggap besar. Nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Nah, minta apapun. Kalau belum mau keluar pergi ke satu pasar, minta sama Allah dimudahin parkirannya. Doa. Gak ada masalah. Doa itu kata Nabi SAW, yanfa'u bima nazal wa ma lam yanzil. Doa akan bermanfaat bagi sesuatu yang belum terjadi atau sudah terjadi. Dan kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sampai Dr. Sa'id Al-Qahtani hafizahullah dalam buku beliau Masalah Doa menyebutkan, makna hadis ini adalah tiga. Bisa doa itu lebih kuat daripada keputusan takdir Allah, maka doa bisa mengalahkan takdir tadi. Tadinya kita akan kena satu ujian, tidak bisa kena doa kita. Atau doa lebih lemah, lebih kuat keputusan itu, sehingga akhirnya terjadi sebagai ujian buat dia, tapi kalau dia berdoa bisa meringankan dan memberikan jalan keluar. Atau dua-duanya bersaing. Misalnya ibu sakit sudah sebulan, kalau berdoa juga sebulan berarti berimbang itu. Misalnya contoh. Tapi kalau dia baru berdoa sekali, penyakitnya berjalan sebulan, ini enggak berimbang. Bisa saja dikalahkan doa tersebut. Jadi saking luar biasanya, Allah berikan peluang kita sebenarnya untuk bisa ya bergantung kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, ini yang kita ingin titik beratkan ya, di ayat 74-nya, ma qadarullah haqqa qadri innallaha la qawiyyun aziz. Sungguh mereka betul-betul ya tidak memposisikan ya atau tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Mengemis sama makhluk, ibu-ibu sekalian, tidak akan mendatangkan solusi. Namun kalau kita kembali kepada sang raja yang sebenarnya, kita akan mendapatkan solusinya. Renungi ini ya, hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Dawud sama Tirmidzi dengan sanad yang sahih.
Hadis ini selalu saya jadikan motivasi buat saya untuk selalu kembali dan bergantung hanya kepada Allah saja. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang punya permasalahan lalu dia ya kembalikan atau dia adukan itu kepada manusia, maka tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Siapa yang punya masalah lalu dia kembalikan kepada Allah, fayushikullahu lahu birizkin ajilin aw ajil, maka pastikan Allah akan segera memberikan kepadanya solusi cepat atau lambat.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Payana 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Masih persilakan Vivi menemani untuk di kesempatan siang hari ini di edisi Jumat di 10 Juli 2026 ya. Seperti biasa nanti kita akan hadir menemani sahabat semuanya dengan informasi dan juga nanti teman-teman dari kenangan di era 2000-an atau juga mempunyai ya kenangan dengan teman-teman yang bersejarah, nanti boleh sahabat request dengan kita 08 1166 1920. Selamat siang untuk semuanya dan selamat beristirahat siang untuk menemani kali ini dengan teman-teman yang sudah kita siapkan juga di playlist untuk siang ini. Semoga selalu terkabar baik dan tetap dengan rutinitas dan kegiatan yang maksimal untuk hari ini. Walaupun di Jumat kali ini cuaca di Kota Penang, Penang sedikit galau ya, tapi gak menyurutkan semangat juga untuk hari ini dengan aktivitas yang cukup banyak. Kita kabar tadi atas Sonata lagi nih sahabat, ada Aku Ingin Cinta Ini atau menemani untuk siang hari ini. Dan selamat makan siang aja untuk semuanya. Selamat lehat juga di Jumat yang penuh berkah ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
3: Be, pake aye galung sajo lalai, bue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galung tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi dong. Udah ada info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dan sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
6: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
7: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
8: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
7: Gimana caranya, Bu?
8: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
7: Betul tuh Bu, makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya kan.
8: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
7: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
8: Iya,
7: ya Bu?
8: Iya. Nah yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
7: Ya?
8: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
7: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
8: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
7: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
8: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
7: JPKM? Apa tuh ya Bu?
8: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
7: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
8: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
7: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
6: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dari kawasan jalan Haji Agus Salim Pena 91,2 Langkis FM. Selamat, kita masih di program musik istirahat siang menit 44 dari pukul 1 siang ini. Dan tentunya sahabat yang lagi mendengarkan, kita informasikan kembali bahwasanya sahabat bisa menyaksikan ya atau memeriahkan Gebiar Pajak dan Digitalisasi Daerah serta pengundian pemenang hadiah umroh Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 ini. Jadi harinya dicatatnya sahabat hari Minggu ya, tanggal 11 Juli 2000, hari Minggu sih, hari Sabtu ya. Nah ini dia kesalahannya. Sabtu di tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 pagi di Pantai Cerocok Painan. Hadiah utamanya adalah umroh gratis untuk 4 pemenang dan ratusan hadiah menarik lainnya. Ada senam massal, bazar UMKM, penampilan naga band, dan peluncuran layanan pajak digital. Jadi untuk sahabat demi mendukung kemajuan Pesisir Selatan, bayar pajak tepat waktu. Ada banyak ya kegiatannya, tentunya untuk sahabat-sahabat semua. Ada senam massal juga, ada pengundian hadiah juga nih, kemudian ada bazar juga, pokoknya banyak deh, banyak sekali. Jadi perlu nih sahabat diingatkan kembali untuk bisa meramaikan dan memeriahkan Gebiar Pajak dan Digitalisasi Daerah serta pengundian pemenang hadiah umroh pajak kendaraan bermotor. Jadi untuk sahabat, ada lagi nih yang mungkin bisa kita sampaikan, hadiah sembako nih. Hadiah sembakonya nih sahabat, bayar pajak dan belanja pakai Kris ini dapat sembako, keren ya. Jadi syarat ketentuannya di sini, bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan dan pajak kendaraan bermotor dengan Kris berhak mendapatkan satu paket sembako dengan kuota maksimal 500 paket sembako. Dua, di sini sahabat, bagi masyarakat yang berbelanja pada bazar UMKM nantinya itu minimal Rp20.000 dengan Kris berhak mendapatkan satu paket sembako dengan kuota maksimal 500 paket sembako. Juga tunjukkan bukti transaksi Kris kepada panitia sebagai syarat pengambilan sembako. Di sini sahabat, maksimalnya ada 500 paket sembako ya untuk setiap kategori. Jadi sahabat harus taat bayar pajak ya untuk membangun negeri. Ayo sahabat, bayar pajak daerah tepat waktu. Kita sapa dulu nih ya Ferdi, selamat siang ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Halo. Halo. Apa ya?
1: Ini nomor laki saya udah tuker apa gimana?
0: Ini lagi ada kendala nih ya, rencananya memang mau ditukar lagi nih. Enggak ada nih lagi, jaringannya terganggu.
1: Soalnya ya gabung dengan itu. Kemarin bari kami buat katanya periksa nomor Anda kembali. Katanya itu pertama. Barusan saya gabung lagi.
0: Iya.
1: Yeah. Nomor yang Anda sedang tidak dapat menerima panggilan. Nah, ini baru lagi nadanya, kemarin lain lagi nadanya. Coba dicek lewat WhatsApp ini gitu. Soalnya kemarin saya cek di WhatsApp tetap bisa.
0: Bisa ya, kalau WhatsApp bisa ya, cuma telepon biasa nih. Lagi terkendala sama jaringannya.
1: Oh gitu. Memang ada masalah.
0: Agi, memang ada masalah. Mungkin nanti kita akan tukar nomor juga nih kayaknya nih.
1: Oh, mau ditukar kayak katanya.
0: Iya, nggak bisa kalau dipakai untuk WhatsApp saja. Terus yang nelpon gimana? Coba siapa tahu nih nggak ada yang pakai paket apa kan WhatsApp. Kan nggak semua juga yang pakai WhatsApp sekarang gitu loh ya.
1: Kayak ibu, kayak ayah nih.
0: Iya.
1: Kalau ibunya lagi kemana-mana bawa HP, ya untuk ayah nggak bisa atau gabung jadinya.
0: Iya, makanya gitu. Jadi mungkin ada nanti kita mau tukar nomor juga gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, kan kadang nomor ini kan biasanya kan ada fase-fase waktunya juga loh ya gitu kan, ini udah lama juga loh. Jadi memang siapa tahu nih.
1: Wah, siapa tahu. Ayah aja gabungnya udah berapa tahun ini.
0: Iya, makanya itu. Oh, jadi mungkin ada nanti kita gabung, tukar nomor.
1: Nah, dari awal gabung ya sampai sekarang kan nomornya masih ini aja kan.
0: Iya, belum ditukar-tukar. Kalau via WhatsApp aja, iyalah mungkin ya di sahabat yang ada pakai handphone apa ya Android. Tapi kalau seandainya nggak ada gimana? Ini buat Uncu Nadi nih nggak ada gabung-gabung lagi nih.
1: Hmm. Oh gitu.
0: Iya karena kan Uncu Nadi biasanya
1: nggak. Kayaknya telepon HP-nya sama sama HP ayah kali kayaknya.
0: Iya. HP yang paling antik gitu ya kan, makanya nggak bisa nih kalau untuk yang pakai telepon ya biasa nih kayaknya lagi itu lagi apa dulu, lagi mundur dulu nih kayaknya nih.
1: Oh gitu ya.
0: Iya mundur pelan-pelan.
1: Nanti.
0: Iya ya. Iya ya.
1: Bu Lini pada kemana?
0: Oh Bu
1: lagi Bu Lini.
0: Oh Bu Lini katanya ke tempat anaknya nih di Batam.
1: Itu makanya udah lama ini kak. Perasaan ayah kalau Bu Lini ada nggak mungkin nggak ngapung ini pada apa di Batam apa di mana begini ini.
0: Vivi waktu itu ketemu di Lebaran katanya Bu Lini Bu Lini cuma seminggu di sini balik lagi ke Batam katanya terus nggak ada ketemu lagi Vivi.
1: Oke, berarti sekarang sering di Batam Bu Lininya ya?
0: Iya sekarang mungkin di Batam karena ya ada cucunya di situ beliau kan jadi mungkin Bu Lini yang stay-nya di Batam aja lagi kayaknya.
1: Ini lagi nih apa ya agak jarang gabung apa agak jarang monitor apa gimana? Bunda Siak kayaknya udah tenggelam juga kayaknya.
0: Enggak ada ya, cuman aku Bunda Siak ini pakai telepon biasa.
1: Oh,
0: iya telepon biasa Bunda Sianya.
1: Emang akhir-akhir ini telepon biasa sering ini keterkendala.
0: Iya makanya udah seminggu juga nih nggak pada gabung gitu ya yang pakai telepon biasa yang itu kan kalau bukan WA makanya udah Vivi bilang kan waktu itu cuman kita bisa WhatsApp saja gitu nggak bisa pakai telepon biasa.
1: Oh gitu. Yaudah, ini udah mepet ini ayah ini aja.
0: Apa request saya?
1: Ayah dengar pambers tadi.
0: Iya.
1: Jadi kepengen juga ayah ini terlambat sudah ini.
0: Belum terlambat kok ya?
1: Iya.
0: Hah? Belum terlambat.
1: Apanya?
0: Belum terlambat ayah gitu ya.
1: Oh belum ya. Tadi kan akhir cinta apa itu pambersnya?
0: Maafkan ladaku.
1: Ah ya maafkan ladaku emang ya. Ini langsung keingat sudah ya ini.
0: Terlambat juga.
1: Ya, gabungnya udah emang hampir sama judul gabungnya ini udah berjam 2. Ya, salam kompak aja dah.
0: Oke ya.
1: Tepet waktunya. Ya, abis dulu ya, Bia.
0: Baik, Ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ferdini. Ya, kita sampein 3 loh ya. Tapi kalau seandainya nanti ada program Bawang Pasisi ya, mungkin bisa jadi kita sampai jam 2. Oke deh sahabat yang mau bergabung kembali silakan ya kita masih tunggu dan kita informasikan kembali untuk sahabat semua jangan lupa ya ngebiar pajak nih besok nih tanggal 11 Juli 2026 jam 7 di Pantai Sulcok Wainan udah nangkring ya di sana dan juga jangan lupa untuk berbelanja di Bazar UMKM karena tadi banyak hadiahnya juga gitu ya kan dan apalagi siapa tahu sahabat menangkan hadiah utama umroh nih 4 pemenang. Wah. Siapa tahu kita udah dipanggil nih gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala untuk umroh. Jadi besok nih gilirannya mau mencoba enggak ada salahnya juga ya kan. Yang penting di sini untuk sahabat berusaha dan selalu ingat gitu ya kan. Karena sesuatu hal ini kita emang perlu usaha dulu nih. Dan yang paling diingatkan juga nih untuk sahabat semua ada Semarak Kemerdekaan HUT RI ya ke-81. Jadi di sini untuk sahabat-sahabat semuanya yang ingin operasi katarak boleh nih didaftarkan langsung. Ini gratis nggak bayar ya gratis. Jadi memang perlu untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin ada sanak saudaranya gitu yang juga untuk sahabat-sahabatnya yang ingin operasi katarak, boleh silakan. Kita juga ada nih operasi katarak yang kerjasama dari RSUD Dr. Muhammad Ezzun Painan dengan Perdami, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Jadi perlu nih sahabat gitu ya untuk pendaftarannya, siapa tahu ingin bertanya-tanya juga, boleh nanti ya di 0813633101 di Rapinal namanya, dan Asrian Nur 0812673093. Kita sapa dulu nih dengan Mas Richard. Halo, selamat siang Mas Richard. Halo. Dikecilkan dulu suara radionya Mas Richard. Dikecilkan dulu suara radionya. Halo. Halo. Halo, ha. Ada yang bisa dibantu? Halo, Mas Richard. Iya, lagi di mana ini sekarang? Apa kabar? Apakah baik-baik aja?
2: Baik aja.
0: Lagi baik-baik aja. Lagi di rumah aja nih, Mas Richan.
2: Iya.
0: Iya. Mas Richan ikut nggak di? Mungkin ada sanak saudaranya nggak yang operasi katarak gratis? Atau besok nih ada acara nih, gebiar pajak?
2: Gebiar pajak gratis.
0: Gebiar pajak, oh mana ada yang gratis sekarang. Ini gebiar pajak nih, itu acara-acara yang ini ada acara bazar-bazar juga nanti. Dari bazar itu dapat hadiah sembako gitu.
2: Oh iya.
0: Kalau misalnya siapa tahu nih ini Mas Richard yang suka bayar pajak tepat waktu, ada hadiah utama loh nih, umroh. Ini taat pajak gak sih?
2: Taat pajak
0: selalu. Taat pajak selalu. Ini yang didengar nih sama banyak orang loh ya kan, harus taat pajak gitu, harus bayar pajak.
2: Pajak jangan... rumah, pajak motor, pajak
0: Alex. Oke deh, siap. Nanti cobalah ikut, siapa tahu pajak. Siapa tahu bisa nih mendapatkan hadiah utama umroh kan. Tumben nih Mas Ican enggak? Oke lah, nanti ke situ. Mas Ican mau request apa nih ya? Suaranya Mas Ican putus-putus. Di mana ini Mas Ican sekarang? Suaranya putus-putus, di mana ini Mas Ican nih? Nah ya, nah hilang-hilang.
2: Maklum lah, Vivi pinjam.
0: Tahu Vivi ya kan, jangan disebutkan. Nanti diputus secara sepihak. Ayo, mana?
2: Ebigade.
0: Judulnya?
2: Tanya rumput bergoyang aja lah.
0: Jangan ditanya rumput bergoyang, gak bisa jawab dianya.
2: Bisa, kenapa ini telepon biasa, kenapa gak aktif lagi?
0: Gak bisa, nanti kita mau tukar nomor ya.
2: Oh gitu, gak bisa dulu berapa hari aja?
0: Gak bisa. Ini udah seminggu deh kalau gak salah nih.
2: Udah is dead.
0: Iya, karena juga ada masa kartu, jadi gak bisa. Masa kartu itu ada ternyata, jadi gak bisa. Perlu nih kita ganti nomor, tapi kita cari yang bagus juga nomornya.
2: Iya. Nah, cari aja yang bagus.
0: Tapi kalau untuk sekarang WhatsApp saja kan, dulu
2: 30 aja waktu nomor. Ya agak lama lagi.
0: Yang apa ya, yang biasa-biasa aja gitu.
2: Iya.
0: Oke lah. Salamnya boleh nih Mas Ichen buat siapa?
2: Ya, Ferdi ya. Ya, pokoknya salamnya aja buat semuanya sih.
0: Semuanya aja.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buatnya Mas Richan juga sudah bergabung. Di belakangnya boleh coba lagi ya, sahabat semuanya. Atau kita ulang-ulang lagi nih sahabat, biar nanti yang mau ikut besok ya, jangan lupa nih besok jam 7 pagi di Pantai Cerocok Painan. Halo Arif, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Vivi Fitri.
0: Iya, bagaimana kabarnya Arif yang ada di Ampiang Para, sehat?
3: Kabarnya selalu sehat, selalu dalam bimbingan Tuhan, selalu beringat dirimu.
0: Wah, jadi batuk deh.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat untuk hari ini.
3: Oh gitu. Tadi dengan Rizna.
0: Apa?
3: Tadi dengan Mas Rizan yang nelpon tadi.
0: Iya, Mas Rizan sudah lama enggak bergabung ya kan?
3: Tiba-tiba. Iya, udah sepupu ceritanya.
0: Hampir seabad dia bergabung Mas Rizan.
3: Request lah, Pih.
0: Boleh, apa requestnya?
3: Judulnya enggak tahu tapi lagunya tahu.
0: Coba.
3: Kayak gini lagunya. Kemana harus ku bawa derita hati yang telah kayak gitu.

0: nggak ketemu atau apa gimana?
1: Wadah, Bibi mah tiap hari ketemunya.
0: Oh gitu. Iyalah. Kalau hari kepanen besok ketemu teman-teman semuanya.
1: Iya,
0: siapa buat, buat juga Teknai juga, Bang Yogi buat.
1: Iya.
0: Itu Ulan juga nak di pokoknya semua aja tanpa terkecuali.
1: Gimana?
0: Lagunya bisa dua lah, Pi.
1: Boleh apa satu lagi?
0: Dari apalah, lagu band lah. Yang terdalam.
1: Yang terdalam sedalam lautan India.
0: Dari siapa kalau enggak salah?
1: Yang Peter, terdalam
0: tengah.
1: Peter Pan atau Noah? Peter Pan aja lah. Sama Peter. Itu kan.
0: Iya, Peter. Iya. Ah, itu aja yang kayak Pipi. Semoga selalu sehat.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buatnya Arif yang ada di Ampem Parah sudah bergabung juga. Baik, kita dengarkan dulu ada Pampers dengan Selamat Sudah menemani untuk kesempatan siang hari ini.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
1: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kalau tidak, kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
1: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
7: Siap, Komandan.
11: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu, gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, kali ini bersama saya Vivi Fikri hadir kembali di program Gawang Pesisir hari ini, tentunya cepat di tanggal 10 Juli 2026. Nanti untuk sahabat di mana pun berada, pada kesempatan kali ini di sela-sela aktivitasnya hari ini, kita bersama Dinas Koperasi Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah hadir bersama kita di sini, tentunya akan membahas beberapa tema-tema juga yang akan mungkin bisa nanti sahabat bertanya di 08 1166 19120, atau juga nanti ya di via live Facebook kita hari ini di LPP Langkis FM. Dan untuk sahabat di mana pun berada juga yang mendengarkan di via streaming di Radio Box Online, sebuah kabar baik juga selamat mendengarkan juga untuk hari ini. Dan langsung saja kita sudah bersama narasumber dari Dinas Koperasi Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, ada Bapak Asrul Sani, STMSI. Halo Bapak, gimana kabarnya untuk hari ini Pak?
1: Baik,
0: alhamdulillah ya. Baik ya. Dan juga ada Bapak M. Sakti Tegar, EPSH. Dan gimana kabarnya Pak Sakti?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik dan sehat untuk hari ini ya.
2: Sehat.
0: Ya, baik untuk kali ini sahabat, kita akan mengangkat tema adalah tentang pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK Painan. Nah, jadi untuk sahabat kita hadirkan ini untuk pada kesempatan kali ini, mungkin bisa juga dari Bapak Asrul Sani juga menjelaskan nanti, atau sekedar menyapa sahabat-sahabat yang kisah dulu Pak sebelum kita masuk ke tema kali ini. Silakan Pak.
1: Oke, terima kasih para sahabat Langkisau yang berbahagia. Pertama, kami memperkenalkan diri, kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Pada siang menjelang sore ini, kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita, khususnya pada tema pada sore hari ini, yaitu pelatihan berbasis kompetensi di BLK Latihan Kerja Painan. Para sahabat Langkisau, pada menjelang sore hari ini, bahwasannya kami sebagai tugas pokok dan fungsi ada UPTD Balai Kepainan sebagai lembaga teknis berupaya untuk melatih dan menyiapkan pencari kerja terampil, unggulan dan berdaya saing. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan pencari kerja untuk menjawab tantangan zaman sekarang yang menuntut penguasaan berbagai bidang teknologi. Jadi BLK Painan ini terus berupaya untuk membuka program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kekinian pada saat ini, terutama di dunia usaha, dunia industri. Untuk memenuhi hal-hal tersebut, BLK Painan melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan Produktivitas BPVP Padang untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi ini. Sahabat Langkisau yang berbahagia, nanti untuk teknis pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi ini, kebetulan kami bersama Bapak Sakti sebagai pejabat pelaksana pengelola Balai Latihan Kerja, terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang ada di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin seperti itu sebagai pembuka bagi kami untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diinformasi pada sahabat Langkisau.
0: Baik, terima kasih Pak Sulsani dan juga untuk Pak Sakti, mungkin bisa ditambahkan atau dilanjutkan kembali.
3: Baik, halo, selamat siang menjelang sore sahabat Langkisau dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menambahkan tema kita kali ini yaitu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Painan. Nah, mungkin dari sahabat Langkisau juga ada yang bertanya, pelatihan berbasis kompetensi itu apa? Apa bedanya sama dengan pelatihan yang diadakan, pelatihan biasa gitu? Nah, jadi Untuk pelatihan berbasis kompetensi ini merupakan model pelatihan kerja yang dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Di Balai Latihan Kerja, pelatihan diselenggarakan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang disebut dengan SKKNI, standar internasional atau standar khusus yang berlaku di sektor industri tertentu. Nah, jadi itulah yang membedakan antara pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan di BLK Painan dengan pelatihan dasarnya. Bahwasannya kita dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi itu sudah ada melibatkan itu dari unsur dunia usaha dan dunia industri. Jadi untuk program ini itu di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mereka melakukan suatu forum. Yeah. Nah, forum itu melibatkan ada industri, ada dunia usaha. Jadi apa saja kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Nah, maka dari itu nanti muncullah ide pelatihan-pelatihannya dan disusunlah materi-materi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Nah, hal ini juga berbeda dengan pelatihan konvensional yang lebih menitikberatkan pada penyampaian materi. Nah, untuk PBK ini, pelatihan berbasis kompetensi, kita berfokus pada pencapaian kompetensi peserta. Jadi setiap peserta itu dituntut mampu untuk menunjukkan ilmu pengetahuan, knowledge, keterampilan, skills, dan sikap kerja,
0: iya,
3: attitude. Jadi antara tiga unsur tersebut kemudian nanti digabungkan menjadi satu. Jadi untuk pelatihan bukan saja dia bisa paham, misalnya dia ikut pelatihan LAS, jadi dia bukan saja dia memahami teori tentang LAS, apalagi itu kalau misalkan kita di BLK itu kita lebih banyakkan praktek daripada teori. Nah, di samping itu juga melalui pelatihan ini juga attitude juga dibentuk dari peserta pelatihan. Jadi bagaimana caranya supaya peserta pelatihan yang melaksanakan pelatihan itu benar-benar dipersiapkan dan siap untuk memasuki dunia kerja dan dunia industri. Nah, karena di dunia kerja ilmu pengetahuan saja mungkin tidak cukup, juga dibentuk ada attitude dan juga kita ada yang namanya juga soft skill. Soft skill itu juga nanti akan dibekali peserta pelatihan itu seperti kayak misalnya bagaimana sih teknik untuk berwirausaha, bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar, bagaimana itu misalkan interview kerja dan juga hal-hal lainnya. Mungkin itu dulu.
0: Iya, baik. Ya. Jadi dari pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja Painan ini gitu Pak, mungkin ada dari tujuannya gitu, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Sek ya, silakan Pak Sek untuk menjelaskan tujuan pelatihan ini seperti apa gitu, biar sahabat-sahabat juga tahu.
1: Ya, sahabat Lengkisau yang berbahagia, tujuan pelatihan berbasis kompetensi pada BLK Painan ini adalah bertujuan pertama, meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta sebagai standar yang berlaku. Kedua, menyiapkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja dan mampu memenuhi kebutuhan industri pada saat ini. Ketiga, mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia, serta dengan memberikan pengakuan dan pengakuan kompetensi melalui sertifikasi yang diakui secara nasional. Itu ada lima tujuan dari BLK Painan ini sebagai pondasi kita untuk melaksanakan pelatihan. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, baik. Jadi memang tujuan ini mungkin meningkatkan kompetensi pengetahuan gitu ya, keterampilan dan sikap kerja peserta sesuai standar yang berlaku itu seperti apa gitu Pak?
1: Seperti standar yang berlaku itu ketika kebutuhan-kebutuhan industri yang ada sesuai dengan perkembangan zaman teknologi saat ini sekitar digitalisasi, kita akan membutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri itu dan kebutuhan lapangan kerja yang ada di industri-industri. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi itu.
0: Jadi memang sudah banyak gitu ya Pak untuk dari pelatihan di BLK sendiri itu untuk dari tenaga-tenaganya ada terampil di luar gitu Pak?
3: Iya, betul.
0: Iya, silakan Pak Sakti.
3: Iya, izin Pak. Jadi untuk kita di Balai Latihan Kerja itu untuk tenaga pelatih kita dan juga untuk itu ada yang namanya itu tenaga pelatihan. Jadi di BLK itu ada dua, Kak. tenaga pelatihan dan instruktur. Nah, itu semuanya itu sudah kompeten. Jadi seperti instruktur dan tenaga pelatihan itu dari Kementerian Ketenagakerjaan itu setiap tahunnya rutin untuk melaksanakan seperti ada program pelatihan atau upgrading ilmu. Jadi bagaimana supaya ilmu yang ada di instruktur dan tenaga pelatihan itu di-upgrade karena dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti ini, Kak. Kami sebagai penyelenggara pelatihan itu dulunya kita kan mendaftar pelatihan itu masih secara manual. Jadi orang datang itu bawa persyaratan, isi formulir ya secara manual. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, orang untuk mendaftar pelatihan cukup dari rumah saja dan bisa lewat HP aja. Nah, itu diarahkan untuk bisa mendaftar online. Nah, mendaftar online itu juga ada aplikasi yang emang itu sudah disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, di sana juga udah ada semua program pelatihan yang banyak-banyak itu di dalam itu, ada seperti kayak otomotif, las, menjahit, tata rias dan lain sebagainya. Nah, untuk di BLK Painan sendiri itu kita ada beberapa program kejuruan itu seperti menjahit. Terus kita juga ada kelistrikan, teknik listrik, ada juga teknik pendingin, servis sepeda motor, teknik pengelasan, tata rias kecantikan, tata boga dan menjahit. Nah, itu dalam tahapannya kita, kalau misalkan sahabat Langkisau ada yang ingin nih mau ikut pelatihan, nah itu kita dimulainya itu pertama dari pemberitahuan dulu melalui media sosial dan juga seperti kayak di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Itu nanti akan diinformasikan kepada calon peserta yang ingin meningkatkan kompetensinya. Nah, itu nanti mereka dia bisa mendaftar, itu lengkap dengan panduan pendaftarannya. Dan juga kita punya Instagram resmi juga, Kak. Itu namanya BLK Painan. Itu bisa dilihat di sana, kita ada bagaimana cara panduan pendaftaran. Karena itu kita kan bikin akun dulu.
0: Iya.
3: Nah, terus habis itu isi profil. Nah, itu milih pelatihan. Itu bisa dilaksanakan semuanya itu dari rumah saja melalui HP.
0: Iya, baik, dari itu program-program gitu ya Pak ya. Jadi memang untuk manfaat dari pelatihan berbasis kompetensi ini untuk sawah-sawah Gisa mungkin juga ingin tahu gitu Pak, apa nih manfaatnya, bisa dijelaskan itu Pak?
1: Ya, sahabat Gisa yang berbahagia, untuk manfaat pelatihan berbasis kompetensi pada BLK Painan memberikan berbagai manfaat, antara lain pertama, peserta memperoleh keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sama dengan tujuan kompetensi tadi. Yang kedua, meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan maupun membuka usaha mandiri. Jadi mereka setelah melakukan pelatihan kompetensi ini bisa saja mendapat peluang pekerjaan, bisa saja mereka berusaha berusaha sendiri dengan kemandirian mereka. Yang ketiga, memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti kemampuan kerja. Nah, yang sertifikat kompetensi ini yang sudah diuji oleh BSN BNSP Badan Sertifikasi Profesi Nasional BNSP. Jadi mereka mendapat sertifikat yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari di saat pelatihan. Lalu berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri dan profesional tenaga kerjanya. Berikutnya, membantu dunia usaha memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja sesuai dengan kompetensinya. Serta mendukung meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Mungkin itu manfaat-manfaat yang didapat bagi peserta pelatihan yang sudah kita ini, beberapa jenis pelatihan yang kita siapkan itu.
0: Iya, baik itu. Pak, itu dari manfaat gitu ya Pak untuk pelatihan berbasis kompetensi ini. Nah, kalau untuk dari kegiatan, tujuan ataupun manfaat dan juga program tadi sudah dijelaskan, apakah untuk saat ini itu ada pembukaan nanti gitu Pak untuk di tahun 2026 ini untuk pelatihan dari BLK ini sendiri gitu Pak?
3: Ya, untuk tahun 2026 ini kita kebetulan itu udah buka.
0: Udah buka ya?
3: Pendaftaran pelatihan itu dari akhir Juni kalau nggak salah, dari akhir Juni kemarin, dan itu bukanya secara nasional Kak. Nah, itu karena ada namanya pelatih, program pelatihan vokasi nasional, itu di mana seluruh Indonesia itu jadwalnya udah ditentukan per batch-nya sama Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kita sekarang sudah berada di batch ketiga. Nah, batch ketiga ini pun juga sudah selesai kemarin, ditutup pada hari Kamis. Itu serentak seluruh Indonesia, ditutup hari Kamis, dan direncanakan hari Senin besok itu akan diseleksi calon peserta pelatihan vokasi nasional yang udah mendaftar. Jadi kita kemarin itu buka, kita dapat 6 paket pelatihan dari Balai Vokasi Padang. Itu ada pelatihan menjahit, pelatihan las, pelatihan listrik, pelatihan AC, pelatihan otomotif, dan pelatihan merias pengantin. Nah, dari 6 jurusan pelatihan itu hari Senin besok insya Allah akan kita seleksi calon pesertanya, dan seleksinya itu kita cuma wawancara aja, karena itu di aplikasinya seleksinya udah ada secara online. Jadi maksudnya itu udah ada semacam psikotes di dalam aplikasi itu. Jadi kalau ada orang yang ingin mendaftar pelatihan, nah setelah mereka klik daftar itu mereka langsung asesmen namanya. Ada jadi nggak perlu lagi datang terus habis itu bagikan kertas kayak gitu. Mereka langsung dari rumah aja mandiri untuk mengisi asesmen. Jadi nanti datang ke ini, ke BLK pun untuk diwawancara itu pun kami tentukan radius jaraknya gitu Kak. Jadi misalnya sekitaran 4 jurai atau kayak di Bayang, Batang Kapas, Tarusan, itu mungkin bisa untuk tatap muka secara luring. Dan misalkan nanti yang di luar kecamatan itu, dan juga itu peserta kita ada juga yang dari luar daerah Kabupaten Pasir Selatan, itu bisa kita arahkan juga untuk wawancaranya secara online dengan menggunakan media online gitu.
0: Ya, aplikasi tadi apa namanya Pak?
3: Nama aplikasinya Siap Kerja.
0: Siap Kerja ya. Jadi kalau memang kalau untuk aplikasi itu para masyarakat juga mendaftar di situ semua gitu?
3: Ya betul, jadi semua program pelatihan yang berasal dari pusat ya Kak ya, dari kementerian itu memang harus mendaftarnya itu di aplikasi Siap Kerja.
0: Ya, Siap Kerja ini. Jadi aplikasi Siap Kerja ini sendiri itu merupakan salah satu ya bentuk dari untuk orang di luar sana itu Pak, ada tergantung apa umurnya nggak gitu Pak ya untuk dari para pesertanya Pak?
3: Oke, untuk tahun 2026 ini untuk persyaratan peserta yang bisa mendaftar itu minimal itu usianya 17 tahun.
0: 17 tahun.
3: Kenapa 17 tahun? Karena kalau misalnya dia belum 17 tahun, dia berarti bukan termasuk angkatan kerja. Gitu.
0: Iya.
3: Jadi 17 tahun itu sampai umur 45 itu dinilai adalah usia produktif kerja. Nah, itu bisa nanti mendaftar pelatihan. Cuman karena kebijakan terhitung tahun 2026 ini ada kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu untuk peserta yang mengikuti pelatihan itu untuk yang pendidikan terakhirnya SMA SMK sederajat nih. Jadi kemarin banyak juga yang bertanya kepada kami, Pak, kalau misalnya saya tamatan S1, D3 atau D4 gimana? Kalau itu kami arahkan juga bisa mendaftar dengan catatan nanti nggak masalah, berarti pakai ijazah SMA berarti yang dilampirkan untuk. Cuman kalau misalkan yang untuk di SD atau SMP itu memang udah ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan itu untuk SMA SMK sederajat gitu. Nah, untuk terhitung 2026 ini.
0: Jadi ada syarat khususnya begitu ya.
3: Syarat khususnya betul, betul.
0: Iya, berarti kalau memang dari ya S1 itu mungkin belum bisa ya.
3: Karena mungkin ini Kak, pelatihan ini sebenarnya kan itu untuk para tamatan anak-anak SMA SMK yang baru selesai tamat sekolah gitu.
0: Iya, Pak.
3: Nah, jadi kebanyakan mereka kan itu ada dilema. Nah, mau memutuskan untuk kuliah atau untuk bekerja, atau justru ada banyak yang nganggur. Nah, jadi dari kementerian sana jadi menjelaskan kepada kita yang di daerah bahwasanya itu tuh khusus untuk yang tamat SMA itu. Nah,
0: untuk tamat SMA. Jadi untuk tambahannya mungkin ada Pak Asrofan?
1: Ada cukup.
0: Iya, ada cukup ya. Baik, untuk berikut mungkin dari Dinas Koperasi Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, ya mungkin ada imbauan nggak sih untuk sahabat-sahabat Lingkisan sendiri atau kepada khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan? Silakan Pak, imbauannya.
1: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat Pesisir Selatan, kami sebagai dinas yang mengelola tentang pelatihan, khususnya Balai Latihan Kerja Painan, diharapkan kepada masyarakat atau sahabat Lengkisau, nanti ada beberapa pelatihan-pelatihan yang akan kita buka lagi,
0: yeah.
1: Setelah di posisi B3 ini ya Pak Sekti ya, ya nanti ada beberapa pelatihan-pelatihan lagi yang akan kita manfaatkan. Rencana pelatihannya ya, kita dapat tambahan pelatihan juga di tahun 2026 ini dari Balai dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ketika nanti kami sudah sampaikan beberapa informasi melalui aplikasi online, mohon kepada sahabat Lengkisau dan masyarakat Pesisir Selatan silakan untuk mendaftar melalui aplikasinya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan atau yang kami siapkan sebagai pelatihan kompetensi, kepelatihan berbasis kompetensi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja untuk sahabat Lengkisau.
0: Iya baik, terima kasih Pak Susani dan juga buat ya, Pak Sakti.
3: Iya, mungkin ada tambahan sedikit lagi.
0: Boleh,
3: Kak. Lupa tadi, karena kita juga ada ini program pelatihan yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, dari daerah itu, dengan tujuan itu untuk pengentasan kemiskinan.
0: Iya.
3: Nah itu kita juga dapat ada 6 paket pelatihan. Itu ada pelatihan otomotif, menjahit, tata rias, las, listrik dan AC. Nah untuk 3 program pelatihan itu insya Allah juga hari Senin besok itu kita akan melaksanakan pembukaan pelatihan siang itu di rencananya di Gedung Plut. Nah untuk pelatihan itu dan juga ada 3 program pelatihan lagi itu listrik, AC dan tata rias itu mungkin nanti akan dibuka lagi setelah ini. Jadi himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pesetan atau sahabat Lengkisau dimanapun Anda berada, jadi sekarang ini adalah sebuah ada kesempatan besar bagi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kompetensinya atau ingin mendapatkan skill atau ilmu baru untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja atau berwirausaha.
0: Yeah.
3: Nah, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk Bapak Ibu semua bisa diikuti, malahan pelatihannya secara gratis.
0: Yeah.
3: Nah, mungkin kalau kita lihat kalau di pelatihan di luar mungkin ada yang berbayar, seperti misalnya kalau kayak pelatihan tetap boga di luar misalnya sekian juta gitu. Nah, kalau ini udah difasilitasi oleh negara. Nah, secara gratis. Jadi Bapak Ibu cuman tinggal datang aja. Masalah soal bahan itu nanti disediakan. Masalah nanti soal alat-alat tulis nanti disediakan. Makan siangnya juga nanti dikasih. Nah nanti juga dapat sertifikat. Nah nanti juga ada penggantian transport per kedatangan peserta. Nah jadi dari hal-hal yang tersebut, jadi marilah Bapak Ibu bersama-sama kita untuk meningkat dalam rangka meningkatkan kompetensi, skill dan keilmuan kita. Ini adalah sebuah kesempatan emas gratis, tidak dipungut biaya. Nah, Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti pelatihan di BLK Painan.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Sakti dan juga terima kasih untuk dari Dinas Koperasi Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk bisa sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita tunggu di bulan depan ya untuk kasih informasinya kembali. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang terbaru yang mungkin ingin disampaikan gitu ya kan. Dan tentunya juga semoga ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan untuk itu sahabat, terima kasih sudah mendengarkan kita di program Gawang Posisi hari ini. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Salim Paena 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sampai kita di program Citra Keluarga hari ini edisi Jumat di 10 Juli 2026. Kali ini kita akan bahas beberapa hal, tentunya mungkin untuk sahabat pada kesempatan kali ini lagi atau yang lagi sibuk-sibuk juga. Sepertinya mungkin perlu nih beberapa hal yang harus kita ketahui juga dari mata katarak yang perlu sahabat waspadai. Karena kenapa? Karena besok nih ada programnya juga nih untuk operasi katarak gratis ya. Ini yang mana kerjasama dari RSUD Dr. M. Zain Painan dengan Perdami atau Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Sumatera Barat. Jadi jangan lupa untuk daftarnya nih sahabat, dibuka mulai Juli 2026 di seluruh Puskesmas Kabupaten Pasisir Selatan dan di RSUD Dr. Muhammad Zain Painan. Syarat pendaftarannya cuma bawa fotokopi KTP saja. Jadi jangan lupa nih sahabat. Jadi perlu juga nih kita bahas beberapa penyebab katarak yang perlu sahabat waspadai. Dan katarak seringkali itu dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal mata katarak juga dapat menyerang usia produktif sahabat, bahkan anak-anak. Jadi dalam dunia medis sendiri, katarak yang muncul di usia muda dikenal dengan istilah katarak juvenil. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia, kasusnya nyata ya dan perlu diwaspadai. Nah tentu hal ini sahabat perlu perlindungan kesehatan mata sejak dini. Ada beberapa penyebabnya di sini sahabat. Yang pertama adalah diabetes yang tidak terkontrol. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang itu dapat mempengaruhi kejernihan lensa mata. Penumpukan gula di dalam lensa menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa, sehingga proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Nah, hal ini menjadi alasan sahabat mengapa ya penderita diabetes berisiko mengalami mata katarak jauh lebih dini dibandingkan orang tanpa diabetes. Nah, jadi sahabat, apabila memiliki diabetes, menjaga gula darah tetap stabil menjadi langkah yang penting untuk melindungi penglihatan. Juga penggunaan obat kortikosteroid ya jangka panjang. Nah, obat ini baik itu dalam bentuk tablet, tetes mata maupun inhaler diketahui dapat meningkatkan resiko katarak bila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Jadi dokter bahkan mengingatkan sahabat untuk pemakaian obat tetes yang mengandung steroid secara sembarangan dapat memicu katarak dan glaukoma. Karena itu gunakan sahabat obat jenis ini hanya sesuai resep dan anjuran dokter saja. Banyak lagi nih sahabat kita bahas ya. Tentunya untuk berikut kita hadirkan kembali ada Leotra dengan Bodohnya Aku.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang patapatapa binti sekarang berebopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya? Oke.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
3: Iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Kita ada program karaoke bersama kisah edisi Jumat 10 Juli 2026. Sepertinya kita hadir dengan teman-teman ataupun karaoke-karaoke yang bersahabat suka hari ini. Boleh datang ke studio atau juga berkaraoke di rumah saja. 08 1166 1912 boleh sahabat nanti bergabung bersama kita. Dan juga buat yang datang ke studio, kita tunggu nih untuk sahabat-sahabat semuanya.

Di streaming nih, kita sapa dulu buat Adit yang selalu mendengarkan di Padang. Adit, gabung lagi Adit. Jangan sampai nanti waktunya mepet juga. Nanti jam 5 kita hadir kembali di program Berita Indonesia Live ya. Jam 5 aja kita naikkan. Jadi untuk sahabat-sahabat semua boleh nih sekarang untuk bergabung. Sembari juga kita informasikan kembali untuk sahabat-sahabat semuanya. Besok ya di tanggal 11 Juli 2026 ada GBR pajak juga hari ini, hari besok. Banyak ya hadiah-hadiah juga pastinya yang akan hadir di ruang ya, tepatnya di PT Cilocok Finance. GBR pajak ya, ada digitalisasi daerah juga serta pengundian pemenang hadiah umroh nih. Jadi ada 4 pemenang ya untuk hadiah utamanya pergi umroh luar biasa. Ada lagi nih sahabat, tadi juga diinfokan untuk hadiah sembakonya. Untuk hadiah sembakonya nih, bayar pajak dan belanja pakai kris nih dapat sembako. Karena ada juga ini untuk sahabat, besok mungkin ada yang mau berlanja juga di UMKM ya. Jadi ada beberapa syaratnya juga, yaitu bagi yang wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak kendaraan bermotor dengan kris berhak mendapatkan satu paket sembako dengan kuota maksimal 500 paket sembako. Ada juga masyarakat yang berbelanja dengan di bazar UMKM nanti minimal Rp20.000 dengan kris berhak mendapatkan satu paket sembako dengan kuota maksimal 500 paket sembako. Dan tunjukkan nih sahabat bukti transaksi kris ke panitia sebagai syarat pengambilan sembako. Jadi perlu nih sahabat ya, jangan lupa untuk taat bayar pajak kendaraan bermotornya. Jadi taat pajak ini membangun negeri. Ayo sahabat, bayar pajak daerah tepat waktu.

Jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkis FM menemani untuk kesempatan sore hari ini ada Ziva Magnolia dengan tertarik atau baik ya, gak tahu juga di pilihan yang sangat sulit. Ya, selamat sore untuk semuanya, selamat bergabung nih buat sahabat yang mau berkeraoke silakan ya di 0811661920. Katanya Adit mau berkeraoke sama Kak V. Ayo Adit, gabung lagi Adit. Atau mama lagi sibuk kah buat Adit untuk sore hari ini? Dan kita ingatkan kembali untuk sahabat banyak ya program-program yang menarik untuk di tanggal di tanggal ini ataupun di bulan Agustus besok, karena banyak ya untuk hadiah-hadiah luar biasa. Kita juga menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ada gebyar pajak nih sahabat, besok jangan lupa. Dan untuk sahabat menyaksikannya di Pantai Colocok Painan, kita seru-seruan juga nih bersama Naga Band sambil merayakan semangat membangun negeri ya. Jangan lupa, jangan telat nih sahabat, di Pantai Colocok Painan Rabu 11 Juli 2026. Rangkaian acara dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Jadi banyak ya acara-acaranya, jangan lupa untuk datang dan ikuti dan ramaikan juga Bangun Negeri Bayar Pajak hari ini untuk Indonesia Maju.

Dan juga ini sahabat dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana ada lomba nagari bersih juga tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang kemarin juga sudah kita bahas ya. Jadi di sini sahabat ada beberapa hal yang perlu diketahui juga. Dan yang paling penting di sahabat, jangan lupa untuk menjadikan nagari sahabat itu sebagai nagari bersih. Salah satunya mungkin bisa dengan membuang sampah pada tempatnya gitu, karena nagari bersih, masyarakat sehat, lingkungan lestari menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Banyak sekali nih sahabat ya untuk memeriahkan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jangan lupa juga untuk selalu siap-siap nih dengan berbagai perlombaan-perlombaan dan juga rangkaian-rangkaian acara. Ada ini juga nih sahabat, sambut HUT RI ke-81 Polsek Basampai Balikpapan, itu kawal sunat masal gratis di Puskesmas Rahul. Ini untuk warga Rahul nih ya. Jadi ada bakti sosial juga yang dipusatkan di gedung Puskesmas Rahul Tapan. Dan ada himbauan juga nih sahabat untuk dari Satlantas Polres Special, helm kecil manfaatnya besar. Jadi pakai helm bukan cuma hindari tilang sahabat, tapi selamatkan kepala. Jadi perlu juga helm hari ini sahabat, selamat selamanya dan bijak berkendara, hidup lebih berarti. Jangan lupa juga menghubungi jikalau nih ada beberapa hal yang ingin disampaikan untuk di call center Polri ya di 1110. Ini bebas pulsa, enggak ada pakai data juga, pakai bebas pulsa juga. Jadi memang perlu nih kalau untuk yang lagi di perjalanan atau ada sesuatu hal gitu ya. Nah, perlu nih. Jadi untuk sahabat semua, banyak informasi juga sudah kita sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa besok, jangan lewatkan Gebiar Pajak Daerah dan Digitalisasi Daerah 2026 jam 7 pagi. Diawali sahabat dengan senang masang ya, edukasi perbankan hingga pencabutan top prize menarik. Untuk malam harinya ada acara puncak pengundian pemenang hadiah utama umroh yang akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Naga Band beserta artis-artis terbaik lainnya. Mari jadi masyarakat yang tak pajak sahabat demi pembangunan pesisir selatan yang semakin maju, tumbuh dan berkelanjutan. Setiap rupiah pajak sahabat kembali untuk kesejahteraan kita bersama.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Pemanfaatan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk

0: Siarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Dani. Mendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada reporter Yulia Prabowo dengan berita Wabud Malang jadi pembina apel gladi lapang sistem komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kelut. Silakan rekan Yulia Prabowo.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Enda Hanja Latifah Sohib menjadi pembina apel gladi lapang sistem komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kelut Kabupaten Malang tahun 2026 di lapangan golf Bendungan Selerjo, Kecamatan Ngantang pada Rabu 8 Juli 2026. Wakil Bupati Malang berpesan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen perencanaan, tetapi harus terus diasah melalui latihan yang realistis dan melibatkan seluruh unsur secara terpadu. Wakil Bupati Malang menjelaskan

0: menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu bencana benar-benar terjadi, telah memiliki pengalaman, prosedur, serta pola koordinasi yang telah teruji. Pasalnya, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Reporter Julia Prambowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Julia Prambowo atas laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan. Ada reporter Douglas Prasetya yang akan mengabarkan tentang Dekranasda Kabupaten MAPI gelar pelatihan pembuatan keripik dan stik ikan gastor bagi mama-mama orang asli Papua. Silakan informasinya Douglas Prasetya.
2: Baik, terima kasih. Dekranasda Kabupaten MAPI menggelar pelatihan pembuatan keripik dan stik ikan gastor bagi mama-mama orang asli Papua Sabtu 4 Juli 2026 yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI. Pelatihan yang mengusung tema mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan lokal menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Kabupaten MAPI Nyonya Innocentia Klanit Agawemu mengatakan bahwa Kabupaten MAPI memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya ikan gastor atau ikan gabus yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ikan gastor tidak hanya dapat kita nikmati sebagai konsumsi sehari-hari, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Melalui pelatihan ini, kami ingin mendorong mama-mama orang asli Papua agar mampu mengolah hasil alam menjadi produk yang berkualitas, bernilai ekonomi, dan memiliki peluang untuk dipasarkan. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat menjadi awal tumbuhnya usaha kecil yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten MAPI, saya percaya perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi keluarga. Ketika mama-mama memiliki keterampilan dan berani mulai usaha, maka bukan hanya keluarga yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat dan daerah kita. Apabila produk lokal dibuat dengan baik, dikemas secara menarik, dan dipasarkan secara luas, maka tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkenalkan Kabupaten MAPI kepada masyarakat di luar daerah. Melalui pelatihan ini, Dekranasda Kabupaten MAPI berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, sehingga mampu menciptakan produk-produk unggulan yang berdaya saing sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Douglas Prasetya laporannya. Kabar selanjutnya kita beralih ke Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Ada reporter Johan Wisnu yang akan mengabarkan tentang Bupati Kebumen melantik 87 guru PNS menjadi kepala sekolah SD dan SMP. Silakan informasinya Johan Wisnu.
3: Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, pemerintah Kabupaten Kebumen resmi melantik 87 guru pegawai negeri sipil PNS menjadi kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pendopo Kebumian Senin 6 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Sebanyak 57 pejabat yang dilantik merupakan kepala sekolah yang mengalami mutasi, terdiri atas 52 kepala SD dan 5 kepala SMP. Sementara 30 lainnya merupakan guru yang mendapatkan promosi atau penugasan baru sebagai kepala sekolah dengan rincian 22 kepala SD dan 8 kepala SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Kebumen Agus Sunario mengatakan, pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah yang selama ini masih dijabat oleh pelaksana tugas atau PL. Namun hingga kini masih terdapat 87 jabatan PLT kepala sekolah di tingkat SD yang belum terisi secara definitif. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Disdikpora akan menerapkan mekanisme penjaringan kepala sekolah melalui jalur non-reguler. Melalui skema ini, proses pendidikan dan pelatihan yang biasanya berlangsung panjang akan diganti dengan pembekalan intensif sebelum diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan dan diterbitkan surat keputusan Bupati. Agus Sunario menegaskan mekanisme

0: risma tersebut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama calon kepala sekolah memenuhi persyaratan administrasi dan tidak memiliki permasalahan kepegawaian. Terkait program unggulan ASN Nyaman, Distrikpora juga terus melakukan penataan penempatan guru agar bertugas sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Meski demikian, kebutuhan tenaga pendidik di wilayah terpencil tetap menjadi prioritas agar layanan pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan kualitas pendidikan di sekolah. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kepemimpinan yang mampu membangun budaya belajar yang baik. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin yang dekat dengan guru dan peserta didik, mengelola sekolah secara profesional, transparan, serta selalu menempatkan kepentingan siswa sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Johan Wisnu laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang pertama.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama Sedani dari LPPL Magelang FM, Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airnya dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 11 waktu Indonesia Timur, Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan diskusi singkat rekan saya AYUL tentang batasan itu sehat belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah dengan narasumber Ibu Ella Micha, LAMPSI, CEO Biro Psikologi Ceria dalam Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Pendengar LPPL se-Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya AYUL akan membahas singkat tentang batasan itu sehat belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dan siang hari ini saya sudah bersama Ibu Elamin Ah LAMPSI Psikolog, CEO Biro Psikologi Cerita.
4: Assalamualaikum Bu Ella.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu.
4: Bu Ella apa kabar nih?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Tetap fresh ya Bu Ella ya?
5: Insya Allah fresh ini hari ini.
4: Ya Bu Ella, tentang tema kita pada kali ini, batasan itu sehat belajar berkata tidak. Nah, menarik sekali Bu Ella, ya. Kalau kita bicara soal kebiasaan enggak enakan gitu ya. Sebenarnya fenomena seperti ini dalam psikologi sering disebut dengan people pleasing.
5: Ya, people pleaser ya.
4: People pleaser ya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan people pleaser itu dan apa ciri-ciri seseorang itu yang cenderung people pleaser ini Bu Ella?
5: Baik, sebenarnya istilah people pleaser atau mungkin orang yang tidak enakan gitu ya. Sehari-hari itu kan biasanya ada ya Mbak Ayu ya. Gitu. Jadi itu adalah perilaku seseorang yang memang berusaha selalu ingin tampil untuk menyenangkan orang lain, mengisi gelasnya orang lain, selalu available untuk orang lain, gitu ya, secara berlebihan itu, sehingga kadang-kadang bisa mengorbankan dirinya sendiri, atau energinya sendiri. Dia juga akhirnya mengorbankan kebutuhannya dia, mengesampingkan apa yang sebenarnya mungkin waktunya untuk penting untuk dia, tapi dia korbankan untuk orang lain, gitu ya, dan selalu hadir, selalu yes deh untuk orang lain, gitu ya, yes person, gitu. Jadi ciri-cirinya itu memang sangat pekat untuk sulit berkata tidak, gitu, sulit berkata tidak. Kemudian ketika misalnya orang lain memohon, meminta dengan kesungguhan, itu dia seakan-akan ya udahlah aku harus mengorbankan ini untuknya, gitu ya.
4: Betul.
5: Kemudian takut pada konflik, gitu ya, karena nanti kalau nggak dituruti nanti dia ngancem lagi, misalnya kayak gitu. Atau mungkin dia memang butuh validasi eksternal nih orangnya, sehingga ketika orang lain meminta tolong atau mungkin apa ya menyudutkan dia, dia ya udah deh biar terlihat apa gitu kan, menampilkan citra diri yang berbeda, dan pada akhirnya sebenarnya itu semuanya nanti dia jadi merasa bertanggung jawab untuk memikul semuanya, semua beban orang lain gitu, yang pada akhirnya dia akhirnya merasa stres atau mungkin jadi kewalahan sendirian gitu.
4: Menghindari konflik, takut-takut kalau kita nggak nanggepi didiemin gitu ya. Padahal justru kita tuh nggak bersalah loh, ngapain aku tidak ingin masuk dalam urusan dia gitu. Betul. Ya,
5: dan dalam jangka panjang bisa jadi orang yang mengalami people pleaser ini atau mungkin orang yang gak enakan ini lama-lama bisa juga stres.
4: Oh gitu ya?
5: Stres, ya betul. Dan rentan untuk mungkin kelelahan secara emosional atau burnout gitu. Sehingga ketika dia memang butuh untuk energinya sendiri, akhirnya udah kehabisan. Dia jadi gak bisa nolong diri sendiri dong. Gitu.
4: Fenomena ini ternyata dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya Bu. Yaitu tentang terkadang seseorang itu terlihat kuat dan selalu siap membantu nih padahal sebenarnya dia sedang lelah. Berarti kelelahan secara emosional ini bisa muncul perlahan tanpa disadari.
5: Betul sekali.
4: Nah bagaimana ini Bu Ella?
5: Jadi gini Mbak Ayu, saya sering kali menyampaikan kepada klien ya, ketika kita punya luka kecil, maka rapikanlah luka itu kecil. Yang kecil-kecil itu dirapikan. Karena luka kecil terutama perempuan secara emosional kalau tidak dirapikan, itu bukannya malah selesai. Kalau laki-laki mungkin mikirnya berbeda gitu ya. Perempuan kalau luka kecil itu tidak diselesaikan, maka kemungkinan besar itu akan jadi luka yang besar, jadi bom waktu. Sementara di laki-laki, luka kecil ya sudahlah, biarin aja, kayak gak udah terjadi apa-apa, gak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Ternyata di perempuan berbeda, karena memang mungkin bisa jadi struktur otak yang berbeda, bagaimana kebutuhan emosional yang berbeda, mengakibatkan luka-luka itu, ya itu, harus dirapihkan dulu.
4: Nah, cara merapikan luka-luka kecil itu bagaimana?
5: Satu, untuk meregulasi emosi dengan lebih baik. Lagi-lagi regulasi emosi, karena emosi itu sangat terkait sekali terutama pada perempuan, gitu ya. Perempuan itu kan makhluk yang feeling dan sensingnya kan tinggi ya, sehingga memang ada perasaan yang memang harus dirapikan dulu, dimaafkan, diterima, direlakan, diikhlaskan, itu baru nanti setelah itu menuju fase selanjutnya gitu. Mm-hmm. Jadi kalau luka-luka yang emosi itu sudah diregulasi dengan baik, kemungkinan besar untuk bagaimana sinkron lagi secara logika, mm-hmm, untuk bisa menatap hal yang lebih baik lagi ke depannya, mungkin lebih bisa kuat untuk move on gitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa meregulasi emosi dengan baik, kemungkinan besar dia akan fokus pada luka yang terjadi, mm-hmm, gitu terus.
4: Nah ini Bu Ella, di lingkungan kita ini kan budaya sungkan itu memang cukup kuat banget, mm-hmm, ya. Dan kadang orang merasa harus selalu bersedia untuk semua orang.
5: Betul.
4: Nah menariknya, menjaga diri sendiri ini justru bisa membuat seseorang merasa bersalah, mm-hmm, ya. Heran ya. Nah dari sini kita mulai di pembahasan tentang, mm-hmm, boundaries ya,
5: yeah,
4: atau batasan diri. Sebenarnya boundaries yang sehat itu seperti apa Bu Ella?
5: Baik.
4: Dan bagaimana cara kita mulai membangun boundaries, mm, yang sehat ini?
5: Oke, okay. Jadi personal boundaries atau mungkin batasan secara personal itu, uh-huh, kan sebenarnya ada limit atau batasan yang seseorang itu tetapkan ya, yeah, atas dirinya untuk bagaimana melindungi dirinya supaya dia tetap nyaman, supaya dia tetap bisa menjadi dirinya sendiri, mm, gitu ya. Dan ini mencakup tentang batasan fisik, mm, gitu ya. Mungkin orang ada yang duduknya nggak mau deketan, kemudian secara emosional, kemudian waktu dan intelektual. Jadi emang batasan tersebut itu dibuat oleh seseorang berdasarkan standar hidup seseorang tersebut supaya dia tetap bisa jadi dirinya sendiri, mm-hmm, tenang dalam menjalani kehidupan, dan bagaimana dia menjalani hubungan dengan orang lain dia lebih sehat, mm-hmm, gitu secara mental. Nah untuk personal boundaries ini ada juga nih yang namanya barrier Mbak. Jadi orang kadang-kadang udah terlanjur defensif karena memang membatasi diri tapi, mm-hmm, akhirnya kebablasan, akhirnya jadi, yeah, defensif, yeah, jadi, yeah, akhirnya, yeah, setiap kali orang ngomong, oh enggak, no, sorry aku gak mau gitu ya. Jadi, yeah, yeah, itu kalau pasang barrier atau pembatas gitu ya, penghalang itu, jadi kayaknya malah jadi gak sehat gitu. Jadi memang hati-hati benar menetapkan personal boundaries ini, jangan sampai
4: boleh menetapkan tapi jangan vulgar gitu ya.
5: Maaf aku gak bisa nih mendengar seperti ini,
4: baru dideketin aja pas pinggir kono.
5: Personal boundaries itu sifatnya untuk lebih bagaimana membina hubungan seorang individu dengan individu yang lainnya supaya lebih sehat, gitu. Sedangkan mungkin yang satunya lagi, barrier itu lebih ke bagaimana seseorang gak mau dengar, gak mau acuh gitu ya, mungkin gak mau ikut-ikutan gitu ya. Boleh sih sebenarnya, tapi kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang santun.
4: Iya. Baik, berarti menjaga diri ini bukan berarti anti kerja keras ya Bu ya. Dan justru boundaries ini membantu seseorang tetap sehat dan produktif.
5: Betul.
4: Langkah kecil apa yang realistis melihat atau mulai melatih boundaries ini yang sehat?
5: Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana melatih boundaries yang sehat itu adalah kita harus tahu standar bahagia dan tidak bahagianya kita.
4: Iya.
5: Gitu. Kalau memang sekiranya kita itu memperlakukan orang lain dengan tidak menyenangkan, maka otomatis nanti yang balik ke kita kan hal yang juga mungkin kurang lebih sama, yeah, gitu ya, yeah. Sehingga bagaimana menjaga batasan kita itu sangat penting. Nah makanya ketika kita memang mau menerapkan sebuah batasan atau mungkin menjadi orang yang tahu mana batas yang sehat dan tidak sehat, kita harus tahu sendiri batasan itu dimulai dari kita sendiri. Kita mulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin kita bisa, misalnya tidak sesuai dengan diri kita, kita bisa menyampaikan itu secara asertif dengan yang dan santun gitu, sehingga orang lain bisa lebih bisa menghargai diri kita. Tapi sebelum kita mengharapkan orang lain menghargai diri kita, iya, kita harus sayang dulu sama diri kita. Kita harus tahu dulu bagaimana kita menghargai, menghormati diri kita, menyayangi diri kita, memperlakukan diri kita dengan baik. Kita tahu batas kendali diri kita, sehingga ketika kita tahu batas kendali diri kita, orang lain pun juga akan lebih bisa kita saring atau kita filter gitu, baik itu informasi online maupun offline gitu ya. Kita tahu batasan tersebut, maka mudah-mudahan gitu ya, dengan hal tersebut hubungan kita lebih sehat dengan orang lain. Orang lain pun juga lebih bisa memahami diri kita seperti apa. Meskipun ya itu tadi, jangan sampai kita empati itu ya, empati banget gitu, akhirnya jadi simpati, bukan empati lagi. Dan kalau misalnya menolak banget, jadi defensif gitu, jadi ada di pertengahan gitu. Personal boundaries itu adalah salah satu cara kita untuk kita memiliki limit kepada batasan diri kita sendiri pun, kelebihan kekurangan kita, dan batasan kita dengan orang lain gitu Mbak Ayu.
4: Okay. Luar biasa ini ya. Terima kasih untuk Bu Ella Minhah, yeah, yang sudah hadir bersama kami. Semoga apa yang disampaikan Bu Ella itu bermanfaat untuk kita semua. Dan amin, sangat bermanfaat, amin, jujur ya. Baik pendengar LP Palace Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama Ella Minhah, LAMPSI Psikolog, CEO Biro Psikologi Cerita, yang membahas tentang batasan itu sehat, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Ayu El undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, untuk selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Ada reporter Reza Desti yang akan melaporkan tentang MPLS Sekolah Rakyat Ngawi dimulai 14 Juli. Fasilitas utama siap digunakan siswa. Rekan Reza Desti, silakan laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, MPLS Sekolah Rakyat Ngawi dimulai 14 Juli, fasilitas utama siap digunakan siswa. Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Selain progres pembangunan yang telah melampaui target, persiapan penerapan peserta didik dan mobilisasi siswa juga terus dimatangkan menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada pertengahan Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Bonadi mengatakan berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, mobilisasi calon siswa dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Juli 2026. Selanjutnya, seluruh siswa akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mulai 14 Juli sebagai rangkaian awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Beliau mengatakan hasil penjangkauan calon siswa terus kami perbarui. Untuk jenjang SD, saat ini terdapat 3 calon siswa. Jenjang SMP sebenarnya sudah memenuhi kuota 90 calon siswa, tetapi ada juga yang mengundurkan diri, sehingga kini tersisa 78 calon siswa. Sementara jenjang SMA justru bertambah dari kuota awal 90 menjadi 92 calon siswa. Seluruh peserta didik yang diterima merupakan siswa kelas 1 di masing-masing jenjang. Selain kesiapan peserta didik, pembangunan fasilitas sekolah rakyat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga saat ini proses pembangunan telah mencapai 88,96% melampaui target yang direncanakan sebesar 87,9%. Capaian tersebut membuat berbagai fasilitas utama telah siap dimanfaatkan. Ruang-ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar telah selesai dikerjakan, sementara sarana pendukung seperti meja, kursi, perlengkapan pembelajaran lainnya juga telah tersedia. Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar seluruh tahapan persiapan belajar sesuai dengan jadwal, seperti proses mobilisasi siswa, pelaksanaan MPLS, hingga dimulainya kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung tanpa kendala, sehingga sekolah rakyat dapat langsung memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sejak awal tahun ajaran. Riza Risti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Riza Risti laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan tentang Pemkab Boyolali kungker ke Blora incar rahasia sukses kelola sumur tua dan migas. Silakan informasinya, Susan Andika.
7: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora menerima kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Boyolali di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora pada Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi sekaligus berbagi pengalaman dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas bumi, serta sumber daya mineral. Rombongan pemerintah Kabupaten Boyolali dipimpin langsung oleh Bupati Boyolali, didampingi jajaran Kepala OPD, pimpinan BUMD PT Aneka Karya, serta pimpinan Bank Jateng Cabang Boyolali. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Blora, Wakil Bupati Blora, beserta para Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan pemerintah Kabupaten Boyolali. Menurutnya kunjungan tersebut merupakan bentuk eratnya hubungan dan kolaborasi antar daerah di Jawa Tengah. Kungker itu merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Boyolali. Kunjungan itu terasa sangat spesial karena menjadi momen kunjungan balasan yang sangat hangat. Ia mengungkapkan beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Blora bersama jajaran PDAM Tirta Amerta Blora melakukan studi tiru ke Kabupaten Boyolali untuk mempelajari tata kelola air bersih dan pelayanan publik. Kini melalui kunjungan balasan tersebut diharapkan kerjasama antar daerah semakin kuat. Ini adalah wujud nyata kolaborasi maju bersama antar daerah di Jawa Tengah. Wakil Bupati berharap semoga melalui pertemuan ini kita dapat saling berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi untuk kemajuan daerah masing-masing. Sesuai agenda yang telah disampaikan pemerintah Kabupaten Boyolali, pertemuan tersebut difokuskan pada pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan potensi sumber daya alam daerah, terutama sektor migas dan sumber daya mineral. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Ahmad Gojali menjelaskan bahwa tujuan kunjungan pemerintah Kabupaten Boyolali adalah mempelajari tata kelola badan usaha milik daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Blora.
8: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Susan Andika laporannya. Kabar selanjutnya kita beralih ke Radio Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Ada reporter Elisa Anwiana yang akan mengabarkan tentang Pemkab Musi Banyuasin gelar interview IPSS 2026 guna tingkatkan kualitas tata kelola data. Silakan informasinya Elisa Anwiana.
9: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dapat saya sampaikan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kegiatan interview evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026 resmi dilaksanakan secara virtual yang berlangsung di ruang virtual kantor Dinkominfoba pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik ini menjadi langkah strategis daerah dalam mengukur tingkat kematangan tata kelola data. Acara ini juga dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Jerry Rinaldi STMT, dan menegaskan bahwa IPSS merupakan instrumen penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama kegiatan berlangsung, proses evaluasi berjalan dengan lancar melalui metode diskusi, klarifikasi dokumen, serta penyampaian berbagai bukti dukung objektif antara tim evaluator dari BPS dan perangkat daerah terkait. Demikian saya Lisa Nena dari LPPL Gemaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Elisa Anwiana atas laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang kedua.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan informasi di sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dibawakan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
10: Pendengar Berita Indonesia, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifka Harisya mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectuality property film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenerkaf akan mengembangkan film garapan Skak Studios dan Cinemarkat berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan bahwa FOFO menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Keberanian mengangkat bahasa daerah memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Produksi film ini melibatkan sekitar 90% talenta lokal yang sebagian besar merupakan pendatang baru, serta 120 animator dan Humpimpa Animework Surabaya untuk pengembangan karakter Fofo. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, berita selanjutnya kita menuju ke Radio Serayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, dari reporter Silia Asidik yang akan mengabarkan tentang Sedekah Laut 2026 berlangsung berbeda, lebih dekat dengan laut. Silakan informasinya, Silia Asidik.
11: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelaran tradisi Sedekah Laut tahun 2026 terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya panggung utama berada di halaman KUD Karyamina, kali ini acara dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Jongor Tegal Sari. Perubahan lokasi ini memberi nuansa baru sekaligus menghadirkan suasana yang lebih dekat dengan laut sesuai dengan harapan para nelayan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus berkomitmen mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan sarana-prasarana, penguatan ekonomi nelayan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi wisata bahari dan budaya. Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Sedekah Laut sebagai penguat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Ketua Panitia Eko Susanto menjelaskan alasan perubahan lokasi panggung utama. Menurutnya, permintaan datang langsung dari para nahkoda agar acara lebih dekat dengan laut. Selain itu, faktor keamanan lalu lintas juga menjadi pertimbangan penting. Tradisi Sedekah Laut sendiri merupakan wujud syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang melimpah sekaligus doa bersama agar nelayan selalu diberi keselamatan dan keberkahan dalam mencari nafkah. Perubahan lokasi tahun ini diharapkan semakin memperkuat makna spiritual dan kebersamaan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dengan dukungan pemerintah, panitia, dan masyarakat, Sedekah Laut 2026 tidak hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas Kota Tegal sebagai kota bahari yang religius, budaya, dan berdaya saing. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Silia Asidik laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Dani, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda, salam sehat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa.

ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: الَّذِينَ اخْتَلَفُوا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Oh, main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh. Berikan contoh pada anak supaya dia mengerti. Kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak sholat tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Itu ya. Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah. Ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Di dalam Al-Quran, diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, jazakallahu khair. Kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa, nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi, kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin, dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslim, ihsan orangnya muslim, gitu ya. Itu rumus cepatnya. Ya. Saya sedang rumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam, orangnya disebut Muslim bagi yang, ini poinnya, telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan. Menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke kalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Amanna, kami telah beriman." Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan, ya muqallibal thabbit qulubana 'ala dinik 'ala al-iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh, mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana, di hatinya. Qul lam tu'minu, Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu, belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya, dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya. Tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya, siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada enggak orang yang mengatakan dengan lisannya muslim, beriman, ya, tapi enggak sampai ke hati imannya, ada enggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Ini kita turunkan table Qur'annya ya, jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan bu ini? Ini pinter belum, belakang nganggap tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya, ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan. Tiga. Ini orangnya muslim. Ini mukmin, yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Ya. Nah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Nah, kalimat ini syahadat ketika masuk ke dalam kolbu, nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Allah di sini disebutkan Allah di lisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau kesini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman, kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna adatul hasri, innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi dalam qalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari, 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman enggak? Kesiang ada iman enggak? Kesore ada iman enggak? Menjelang malam ada iman enggak? Sampai mau tidur beriman enggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu akbar, Allahu akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4.30, 4.36, 4.38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena khusnudhan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu, kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan Tanah Kusir? Tanah Kusir dengan Tanah Suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Dengan jelas sampai sini. Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4.35, kemudian diperdengarkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ada konfirmasi ya Allah sudah azan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu salat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya.
1: Quran surah 2 ayat 238 paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4.35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat, jadi dia tuh sudah siap-siap, bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2.02.00 atau 02.30 lah, itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar. Dua rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh. Tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjud. Tahajjada, dari kata hajada begini. Ya, bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun, pakai ta depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan. Butuh motivasi dua kali lipat, double. Itu pakai tasjid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Kenapa disebut tahajjud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1:45, jam 2:00, jam 2:15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4:35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terpikirkan. Azan 4:35, dia bangun 5:34. Ditukar. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu akbar, Allahu akbar, kecilin toanya tuh. Maaf pak, koannya udah kecil pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya, nah ini... Ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan. Lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahayanya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minal. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minal. Bukan nas, hablum minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan. Memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya itu diatur. Sebut nama Allah, jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembeli di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh, nggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jamak dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah, salat. Salat karena itu salat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat, disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ keiman, konfirmasi. Wa aqimis sholata lidzikri, kesini skemanya. Pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah, ini latihan. Latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial, seperti puasa. Ya, puasa. Kita dilatih karena iman. Karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan sholat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumlah, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa, panggilannya ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat, supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajja. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zalib. Takwa. Nih. Levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan gak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya. Palingkan. Itulah ghuddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, paling enggak. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Enggak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku, kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya, jadi gak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya. Karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukadimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, enggak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Enggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus tapi bukan punya kamu. Itu poinnya, itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu teh kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida ilqarib mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecuali.

bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas dalam dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Tegas. Saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu, dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan salat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak salat tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan Mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Itu ya, nggak apa-apa, nggak salah, tidak salah ya, cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik, itu dorongan fitrah. Ya, apa diantaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada nggak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada. Ada, suka membantu sosial itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih, ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat, tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya aspeknya vertikal habdu minallah dan juga sosial, ada keseimbangan dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan karena ada orang yang maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan, suka puasa iya, tapi lisannya nggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, gak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Tentang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dianya bacanya Ar-Rahman. Kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau gak merasa seperti itu, gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ayo, memang perkara iman tuh unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang tuh menjelek-jelekan. Apa kita Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok Alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa.

Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah. Karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau enggak diperintahkan, enggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau enggak diperintahkan, enggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah enggak perintahkan, enggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata, Allah mengawasi saya. Walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah, bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu, semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini. Itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya, perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah, dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Tuh. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah, tidak salah. Untuk memuliakan. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian, apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu, kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih, saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah, dia latihan itu sampai dia meninggal. Maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun. Rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Memendek hartanya bagus. Dia niatkan karena Allah ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang tahajudnya, enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Tuh. Belum sampai ke level yang di sini tapi punya amalan ini karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada
ya, bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jagusalim, Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Tapi Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat rindu yo dal di dendangnya juga mai kah bersama Hayati nakemdangnya suara Hayati di malam hari kini dalam dendang juga mai hadir dari Jumai di 10 Juli 2026 dan kabar gabung boleh lah di 08 Sabale 669 Balai 120.

0: 91,2 Lonky Sour Frame. Sampai lagi sama si Basamo Hayati hadir malam hari ini sahabai dalam dendang Jogja Mai yang sibuk mungkin menonton dangdut ya. Tetingga ya tidak dangdut mungkin kuman. Ada Nina ya tadi lah mencubojo memisko angkat dulu telepon ya. Selamat malam Nina, dendang juga Mai. Oh itu siapa kini kok?
1: Putri yang pemalu.
0: Oh putri yang pemalu, putri malu ya, malu-malu kucing.
1: Ya aku lagi sama Hayati. Kamu malu?
0: Iya kan sabana-sabana malu, asal enak malu-maluan anak.
1: Coba anak buat Hayati lagi sehat.
0: Alhamdulillah lagi sehat. Terlalu lama nak terangkan suara putri malu. Ini kalau lah malu-malu, kau lama tak sobok nak.
1: Iyo,
0: mungkin lah berapa bulan-bulan kau nak basobok mah.
1: Itulah tak agak mana pergi malu lah menjauh jalan jauh ini.
0: Ih, menjauh mana merantau tuh.
1: Dia pun ini dia hiau.
0: Oh, iyo.
1: Liburan.
0: Liburan, nah. Oh Nina, oh putri malu mana sekolah dong, mantan anak sekolah.
1: Mencari cucu tangga. Oh,
0: mencari cucu, sekarang si asu cucu tuh.
1: Kalau 5 tahun lagi nanti. Kalau
0: 5 tahun lah kadang tuh. Berapa orang cucu putri malu tuh?
1: Putri malu kurang baru.
0: Kurang baru, ayo tambah lah 5 tahun mah.
1: Tambah.
0: Ah, kalau gua putri malu gini tuh.
1: Sebenarnya dua putri malu.
0: Ah iya, sabun cie lo.
1: Oh, cie endo bagerai.
0: Cie endo bagerai, cie lah ya tuh.
1: Ayam panai ala hilang.
0: Ayam panai ala hilang, ala tangkok di orang.
1: Ayam tangkok orang tambah.
0: Tangkok di orang. Ay, bah salam salam boleh untuk cie tuh.
1: Salamnya untuk Ayati, semoga selalu sama si kecil yang
0: imut yo. Yo, terima kasih.
1: Salamnya untuk Mama Puja, kabur Mama Puja. Kalau nak kabur, hugi sama Hayati kok.
0: Iyo, batu bana.
1: Pak Cabe, Putih Lubek.
0: Yo.
1: Satria, Mujaya. Putih Malu sama Mancing, kalau pulang di Pakan, siap Mujaya.
0: Onde, onde. Banyak-banyak ke Bali tuh umpan yo.
1: Iya di Bali sampai Mujaya enggak banyak sih ya
0: itu. Untuk nah, selai. Yep.
1: Ah itu aja nih Hayati.
0: Yep, jadi.
1: Unduh-unduh di bawah kandang, putih unduh ke belakang. Assalamualaikum Hayati. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye Bali. Unduh-unduh di bawah kandang. Elok-elok beko tadi lantang. Oke lah sampai lagi sah. Modenya aja dah dulu nak. Dan nanya gamai karena untuk waktu sholat isya itu di jam 9:40. Jadi jeda dulu sahabat beko Hayati. Hadirkan yo lagu yang ala diminta, lagu nana ala di request. Sama caya ditahan dulu soalnya waktu sembahyang isya dulu di. Beko Hayati masih berbalik sahabat dalam dendang juga baik.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sambilan 1,2 lagi Sawer Frame, sampai lagi sama si Basamo Hayati di malam hari ini sahabai dalam dendang juga by edisi Jumat 10 Juli 2026. Ala sholat isya, ala paket ala atau yang sedang makan di malam hari ini ya, sambil mendengarkan Hayati dalam dendang juga by. Nah sahabat lagi sana angka bergabung seperti biasa di 08 11 669 120. Aduh Adit, pas 10 Adit. Halo lagi Sawer FM, selamat malam.
1: Halo lagi Sawer FM, selamat malam Hayati.
0: Yo, selamat malam Bali Adit, baka Badit.
1: Kabar Adit lah, saya di sekolah lama.
0: Yo, ya lama banget. Iko lah baru comebacknya Hayati. Iya, di dendang juga mai.
1: Ya,
0: cuaca di Painan. Lai rancak cuaca gini, Dit.
1: Lai rancak, di situ hujan lah.
0: Hujan? Sejak bila hujan tu?
1: Dah siap isa tadi.
0: Sejak labek, Dit.
1: Alah, lain dah labek mana tu, dinai-dinai pembasuh luko.
0: Dinai-dinai pembasuh luko. Luko juga gini tu.
1: Nah, ada luko tu.
0: Ada luko je. Cuma lain-lain.
1: Tapi, luko je ayat.
0: Okey. Alah makan kau. Makan lu, panjang kau.
1: Alah makan ayat. Dengan suara ayat, saya lah kenyang
0: boleh. Ah, rancak lah itu. Hemat mana perlu belanja leh.
1: Indah.
0: Ah, ya Dit. Iya, bagara biasa lah. Itu Hayati bagara.
1: Bagaimana lalu lintas di kota Painan Hayati?
0: Oh, orang ramai kini Dit. Orang ke nonton bareng acara dangdut. Di Taman Sepura.
1: Acara dangdut jaktisnya
0: tuh. Aduh, orang asa pesisir selatan mah Dit ikut acara dangdut mah.
1: Dangdut Akademi.
0: Indak tahu Adit doeh lah tertinggal mana kau mah.
1: Alai orang terusan nak bina mula tahu dia cewek.
0: Iyo, saya mas Zivana.
1: Zivana. Di mana? Indonesia.
0: Iyo.
1: Di Indonesia mah.
0: Iyo.
1: Terlapai Zivana aku ke Jakarta.
0: Nah. Tu alanya tu balbi. Kini lo kapai je bilo lo nyokat tiba lah siap acara alai.
1: Yo, awak bisa lah tahun depan lah ikut akademi mudah-mudahan.
0: Adit, yo mudah-mudahan bisa Dit. Nah, yo asal pasal baru kau Adit. Biar Hayati dukung bisa.
1: Yo, dukung saya lembaga lebih SMS Hayati ni
0: lagi. Ayo, yo, nyolai SMS tu.
1: Yo,
0: yo, ikut lah yo semangat yo. Entah kau jadi bintang dangdut tu Adit.
1: Entah jadi bintang dangdut dulu kalau yang boleh dia ayah apa ikut akademi kan.
0: Iya, tapi lah kaya tu.
1: Dia boleh request lagu kau?
0: Lailah.
1: Iya, dari apa lah nak? Kau lagu dia enak nak hati?
0: Ya, lagu ramai gay.
1: Lagu Uria Novita cari je hati.
0: Uria Novita. Boleh cari jadi nanti ada lagu yang terbaru deh Uria Novita Koto Orang Agama kok yang terbaru Dit ah.
1: Oh Koto Orang Agam
0: atau Taimpi nak diate tak kurang nak di dua
1: padi
0: lagu padi lagu eh Japir ada lo Dit ah Jando Pirang.
1: Lagu boleh lah yang dendang saluang itu nak
0: dendang saluang dendang kau ya bahasa saluang ya suwe
1: dendang saluang Uria Novita tu yang enggak angin hit kete nak
0: yang enggak angin ah selantai oh
1: enggak goyang lah kete
0: kalau lagu-lagu Uria Novita kau lah ya goyang awak dek sadu emang. Ya mah kali-kali palingnya singgalang alai.
1: Singgalang alai.
0: Ya, rancak dong yang terbaru kulanta. Rancak lo kayak kan.
1: yang terbaru saya lah. Wak dengar lu nak.
0: Hai, wak dengar lu kan ancak minta lu lihat kau ya tiputan balik.
1: Tu ya, boleh tunggu nak.
0: Kalau lagu Minang kau pasti rancak mah dek.
1: Lai boleh tunggu.
0: Hai, cek lain dari satu.
1: Cek lain dan dendang. Bingung lah.
0: Eh, kan itu lo salah.
1: Dendang Betari Puspa apa ya ada?
0: Betari Puspa biasanya adit nionya apa nak Bukit Bunian.
1: Bukit Bunian. Oh. Itu saya nak Bukit Bunian saya nak. Salah saya lagu Kayati lah bingung lah.
0: Tuh kalau Yati yang salah leh.
1: Yo alai salam saya leh.
0: Boleh. Minta saya salam di.
1: Boleh salam gua. Apa ada salam semua nak?
0: Iya. Nak kaberang deh Yati tu.
1: Nak salam tu Yati mau. Tak fit. Tadi karaoke tunggu-tunggu jamnya nak adu siaran.
0: Tapi Berita Indonesia live karaoke lah masuk je mampek mana nak masuk adik je mampek dah.
1: Tadi lagi sibuk lu tadi tak ada masuk je mampek lah.
0: Kan itu jam 5 lah Berita Indonesia live tu.
1: Jam mampek sama siapa tu Hayati?
0: Masih sama Kak Vivi tu.
1: Oh sama Kak Vivi. Salam untuk Kak Vivi. Yo, mungkin saja lah. Ngomong-ngomong, 2027 kan bulan Hayati.
0: 2027 ikut 7 bulan baru dia talum kan 2027 boleh.
1: Alum kan?
0: Sabar lah Ledit. Mbak Atu.
1: Tu ada 2027 lagi saya pema banyak program terbaru tu mah.
0: Oh, insyaallah.
1: Lagu-lagu Batak.
0: Ah, di apa biasa diputar lagu-lagu daerah mah. Di kuliner daerah, seni budaya, itu biasa diputar-putar lagu tuh Madit.
1: Kuliner daerah sama seni budaya kan enggak bisa di-request
0: lagu. Indah, tapi bisa Adit mah WA. Mungkin kok Josya, Jo Kak Pipi atau Josi penyiar yang lain. Tolong putan lagu iko bisa mah. Enggak perlu bergabung di telepon dong. Adit voice note saya bisa. Nah,
1: salam untuk Kak Fi, Adel, Fio, Bang Roma. Musjaya lah enggak pun Musjaya.
0: Oh, Musjaya kok tadi manggil ya, tapi enggak tangke do soalnya awak tadi ke salat Isya.
1: Oh, yo. Oke lah, baik kok enggak apa boleh kalau doang.
0: Jadi. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Adit di Padang lalu bergabung bersama kita di malam hari ini dalam Dendang Jogamai. Masih memangawankan sahabat sampai jam 9:30 Beko ya. Yang kebagabung masih bisa di 08 69 99 120. Ada Mus Jaya kok baru disanyo di Adit tadi langsung bergabung. Selamat malam.
2: Selamat malam Hayati.
0: Yo, selamat malam Mus Jaya. Apa kabar? Lai sehat, lai cega.
2: Alhamdulillah sehat walafiat Hayati.
0: Alhamdulillah juo itu dan paralunya sehat walafiat.
2: Ya tadi Mus Jaya tak kurung dalam antrian mengisi BBM Hayati itu enggak sampai.
0: Oh iya yo. Ala ya ada pertalai.
2: Hai, pertalai itu gini kok sampai pagi ada kok.
0: Hai sebana tuh. Beko ya lantri orang enggak dia lai.
2: Bongka aja mampe mulainya. Tadi masuk setangki. Tadi sampai pagi ada ya pertalai tuh.
0: Yo. Ilah tuan kan info untuk sahabat ya.
2: Begitu antum banyak banget. Lah mulai berkurang-kurang juga.
0: Tadi ya nanantri tu Honda Toto.
2: Kalau nanantri gini kebanyakan Honda kalau tu. Lah mulai berkurang tu.
0: Jadi. Tu ba apa? Unda tadi kok laba kurang. Oto?
2: Nah, kalau Hayati capek misi BBM. Pertalet, ayo jam-jam sore itulah, jam-jam 5 jalan-jalan itu tuh capek tuh.
0: Iya tuh. Harus dikajal ini nak.
2: Nah, nyo pergantian shiftnya jam setengah 10 tuh lari ke toilet itu paling operator seorang yang itu lama tuh.
0: Iya yo. Setengah 10 ah, kalau 10 malam.
2: Malam tadi kami masuk jam 10 ya. Nah. Akan luar jam 1.30 nih. 1.5 jam.
0: Alah mengantuk encik matu.
2: Yo alah pagi aja boleh jo.
0: Iya. Okeylah tu Mbak Alena. Awak perlu jo.
2: Ya, kalau di sekolah kapu nak santri awak di siko doh, santai, capek.
0: Iya betul. Tapi sampai ke kapu tu lah bim yonda.
2: Ya tadi Mas Jaya pengen jalan ke Batu Kalang. Jadi pas ngisi pertalit di SB2 Kapu, santai capek.
0: Santai.
2: Pasti mau dipompa langsung sih.
0: Iya.
2: Enggak begitu antri tapi kalau solar. Wah, itu ya gawat tuh.
0: Malimpa ruah nak.
2: Iya. Macet. Kalau di Kapu tadi jalan lalu lintas macet tadi tuh sekitar jam sampai lah.
0: Jalan ketek orang lantri dulu tapi.
2: Jalan ketek. Oto-oto tangki banyak lu yang kadang-kadang kiri kanan oke untuk ngisi solar kan?
0: Oh iya betul mana tu?
2: Menyelip-nyelip lah jalan di pinggir-pinggir. Leko jalan-jalan orang yang jualan tu.
0: Iyo, leko dah digduk lo, nyesapo lo deh tu tangki leko.
2: Iya orang jualan tu yo maklum mengerti lah, mesti pak jalan lah sampai yo lewat aja lah lapu je.
0: Oke, kepala gua Mus Jaya kini.
2: Oh yo lagu dari Iqbal Mahesa Kapital Lubang Batu lah naik tadi alum.
0: Alum naik Iqbal Mahesa.
2: Kapital Lubang Batu kan agak masuk lagu rame ya kan?
0: Ah tadi Kapital.
2: Kapitiang di Lubang Batu.
0: Oh Kapitiang. Kapitiang tu.
2: Ah tak tahu aja hati ramah lagu.
0: Oh lai terang-aranga.
2: Iya senang-senang ni kok.
0: Iyalah. Harus senang. Agak panik encik matu lah senang ya.
2: Iya, kita tuh. Haah, selalu bersyukur.
0: Ya, betul. Iya,
2: banyak sakit. Oh, senyum juga. Senyum pun ibadah tuh kan.
0: Iya. Betul mana?
2: Iya, banyak masalah wak murung. Nah, itu capek berkirut wajah awak ni. Kalau wak banyak senyum.
0: Nah, awek mudo anak.
2: Bercerah.
0: Ah betul kan.
2: Nah itu.
0: Iya tuh. Itu kadang sulit-sulit sehari loh mah.
2: Iya. Ya kan. Dalam sebuah hidup itu kan ada rintangannya. Enggak selalu bahagia.
0: Betul kan. Kok selalu bahagia nak mungkin lah. Nak iduik nomor itu dah. Bisa rugu bisa.
2: Dalam sebuah kehidupan itu ada cobaan. Ada pula hikmah. Kemenangan yang diraih setelah dari kesusahan
0: ini. Kok lepas dia mana kehidupan Mas Jaya mode mah. Lah banyak pelajaran mode.
2: Kadang-kadang ada minggu gini kok kesibukan banyak. Agak-agak tak lambat tarik gabung di Langkisau kan.
0: Oh iya. Kalau kesibukan lagi banyak menghasilkan dah pak. Aduh. Lancar lah itu. Kalau
2: dia mencari cuan tadi dia sibuk kan.
0: Iya. Mudah-mudahan banyak rezeki deknya.
2: Ini itu.
0: Ayo yo.
2: Bidang usaha gini indah terpenuhi do makanya harus banyak jalan-jalan usaha yang harus lain.
0: Banyak side job ya. Yo. Betul tuh.
2: Kadang-kadang aku orang ada minta pesan ke Pitiang jadiin ke Pitiang dulu.
0: Enggak,
2: ada orang minta udang hidup. Dicarikan lo udang hidup. Betul.
0: Enggak punya tambak Mas Jaya tu.
2: Kita kan kolomnya alami di belakang. Oh, satu saat orang butuh langsung ditutup pakai
0: kolom muaro
2: macam itu.
0: Pakai
2: ketek model kayak orang yang mau pergi di pasir awal itu ketek pakai pakai sampan di belakang rumah.
0: Iya. Berarti udang muaro nak.
2: Iya, muaro lah kang. Kau dalam sekali seminggu tu kalau ada job buah nipah, cari job buah nipah.
0: Oke. Berapa tu buah nipah tu?
2: Ya kalau untuk Hayati kalau datang tapi ambil saya ada aja gratis ya, yeah. Bayar
0: ya aneh.
2: Iya udah masalahnya ya, ini kan di belakang awak, perusahaan awak.
0: Oh, perusahaan awak. Oh iya iya, weko berang lo sana awak weko.
2: Iya mau cair sempat ke radio oleh bebek kapan kapan sih sehingga.
0: Ah jadi jadi. Oke, salam tuh saya kini. Yup.
2: Salam salamnya.
0: Yup, untuk saya tuh salamnya.
2: Salam. Ah terima buat Hayati. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam balik buat Adit yang di Padang menyindir Mus Jaya tadi katanya belum gabung.
0: Iya. Padahal Adit yang terlambat.
2: Padang ya. Saya Adit ini kok.
0: Lai model le sana hati. Cuci
2: nanti banyak ini di Pulau Penang kok. Ada gabung ni kok.
0: Alum lai.
2: Ayo gak sehari lo cuci nanti gini. Tidak mungkin dia ada kesibukan lo.
0: Batu. Nah.
2: Buat Putri Malu yang ada di Lapan.
0: Ya.
2: Gabung. Kemudian Bang Faisal. Apa Oga yang ada di Saku.
0: Yo.
2: Salam dari Bukawa. Kemudian Bang Rumah Mengganas.
0: Yo.
2: Mario Kibo. Vivi Bikri. Kemudian Eci Daniel. Mama Uwo. Biasanya anak Mama Uwo yang malam gini.
0: Itulah Mama Uwo. Koknya pembalin buku cucu sekolah loh.
2: Iya. Kalau minggu
0: ini
2: harus shopping.
0: Iya. Betul. Beko abis lain ada pek cucu. Beko cucu mak uo.
2: Kalau lah hari-hari dakok tu hari H itu mah.
0: Iya.
2: Beko dari tradisi ke tradisi.
0: Betul mana.
2: Iya. Tahuannya lah itu masuk panjangnya tu. Oh,
0: kan? Tu aku menjaga buku lo gini kau leh.
2: Ajaan awak pi bisnis itu ni umpan tu puncaknya di minggu sih kan.
0: Taga ada tapi jalan tu ke?
2: Nah.
0: Tapi jalan apa so banyak pembeli ya kan?
2: Yo pi kan dengan mendesaknya sekolah di sini tu kan mancing ko agak terbatasi lapi lah minggu lah tenang minggu dalam masuk sekolah ko aku itu lancar.
0: Ya kini perlu nak sekolah lu nak
2: sekolah di dulu kan ya. Kini
0: apa-apa perlu anak lu
2: beli baju anak jo lumayan gini
0: ayo
2: biayanya.
0: Beli baju beli sepatu masuk sekolah
2: iya kalau beda dengan tahun awak yang dahulunya kalau ia pakai sepatu kalau ada yang bisa dimanfaatkan itu mati tapi yang baru kalau anak gini enggak tahu baru
0: iya berganti tiap semester
2: masuk sekolah baru. Semua serba baru, kan begitu anak ini.
0: Iya, banyak rayu, acok rayu.
2: Iya, model itu. Iya, awak indah lo ingin terjadi lo di masa-masa wadah hulu, kan?
0: Iya.
2: Sampai anak awak, anak ini model itu, makanya dia selagi bisa aduk bersaudara bisa, kan?
0: Atuh. Oke, terus ya salamnya lay.
2: Buat Bunda Sia, Mama Puja. Lupa ada yang dibayang Pak Jamber jo
0: Putri Lubai.
2: Iya,
0: mungkin lepane nak kok capek lah lo tabala.
2: Tadi rancak ni ada di hujan do.
0: Kalau lah tua tu mato mantu capek.
2: SBY.
0: SBY.
2: Kemudian Mas Richard.
0: Jadi.
2: Itulah gitu bungku ini sedang. Salam-salamnya gini Lulu Hayati.
0: Jadi. Yuk.
2: Burung Luri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah santai-santai yang mana saya bilang kisah pantun. Nah, itu mungkin di ajaran aroma manganas di pantun Balega. Jadi lepandai ya sadu. Atau mungkin nan lain beraja tentang pantun ku kasabe awak ku nang debat-debat ku. Di belakang tu ada Pak Faisal. Angkatlah dulu telepon yo.
3: Assalamualaikum.
0: Salam Pak Faisal. Ba kabar?
3: Sehat, Pak Yati.
0: Alhamdulillah sehat Pak Faisal, Ba.
2: ya, saya lewat ya.
0: Iya.
2: Baru pulang lah, baru dari kampung.
0: Oh, di mana kampung Pak Faisal?
2: Tarusan.
0: Oh, Tarusan. Pulangnya ke mana kok?
2: Iya, di pas. Pulang jam 6 tadi, pagi jam 6 loh.
0: Oh.
2: Pakure sinan malam di painan.
0: Oh, gitu. Ya enggak apa ada mencari rezeki. Di Mado.
2: Iya, mencari.
0: Di Mado mat apanya sumbernya dicari ke situ.
2: Iya.
0: Iyalah makan Pak Faisal kok.
2: Tuh gamai sini ayati.
0: Apa tuh agam? Dendang atau gamai?
2: Gamai, apa dendang, gamai ya ya.
0: Ah tuh Raisa.
2: Pucuk pisang ayati.
0: Pucuk pisang dari Udi Malik.
2: Iya. Ah ya.
0: Nah jadi ya,
2: lama-lama
0: Adi.
2: Deh.
0: Oke, boleh boleh.
2: Ah pucuk. Uwi-uwi itu minta gatah je.
0: Uwi-uwi minta gatah dari ini di Jampo nak.
2: Iya, dari Jampo. Iya.
0: Uwi minta gatah.
2: So, salam untuk Yati.
0: Jadi, terima kasih.
2: Untuk Roma. Untuk Adi tadi.
0: Yup.
2: Atau untuk Musjaya.
0: Jadi, Musjaya di Kincil.
2: Untuk Nadil ya, Yati.
0: Incu tu Nadil, madu gabung leh.
2: Ah, tidak di sekali.
0: Yup.
2: Itu dia, Yati. Kayak saat ini bungkui ya, Yati.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Faisal. Laba gabung bersama kita di malam hari ini. Oke, deh. Sabek lagi sosial balum. Awak nanyaan requestan lah diminta sabai awak nanya lah dulu cek ko ya dari Misra mulai ada ayah bangi tetap di 91.2 Langkisau FM sabai dalam dendang cegah baik.

0: lagu berikut ko ayo lagu judulnya pembungkuih lape.
1: Pembungkuih lape kok
0: ah. Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ku kan daun pucuk pisang tu pembungkuih lape kan.
2: Oh yo. Aku terkenal ya.
0: Iya. Terkenal lo dibuat jelek. Ayo banyak aja suwe pucuk pisang kau.
2: Banyak banget.
0: Ah contoh hari tempat tu.
2: Ada aja po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo.
0: Sunek rasu.
1: Ah lo tahu bawa
0: Jolong kan luar bahasa Sunda kan tak cuma tari doh, tak jauh doktor kayak doh,
2: tak jauh
0: laser kayak doh,
2: tak
0: bumbu tu dukun jonyo, yo sohai kepala kuncing kiri itu Yuano tu sambilu,
1: yo
0: asudah dia sohai tu sambilu, alat kedua mereka diam dia aja yang lawas dipandui ini kesinan, asudah jo, asudah tu dipandui ini lo pucuk pisang, asa jua asa. Atu mana aja semua pucuk pisang kok.
2: Iya.
0: Jadi lagu berikut kok si tampan basunek je pucuk pisang.
1: Oh ya, juara. Dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudik.
0: Iya,
1: si kan tempe mah. Pucuk pisang lagu eh di bodek, oh di Malik.
0: Di Malik. Iya. Nyu tempe api mah. Anu

91.9 Langki Saw FM. Sampai Langki Saw masih bersama Hayati dalam Dendang Cergam Bayi di edisi malam hari kini Jumat 10 Juli 2026. Lalamo dah basa robok, lalamo dah terangga sawer suara sabek ya. Bersama Hayati nanti raga bagabung buldil. Atau sedang lama mana menonton kini Hayati. Ayuh nak baju lah sambil mendanga mungkin kok sambil mangal lah itu ya di nanya game bul dia bagabon di 08 sabale 669 bale 120 kok di WA saja di SMS bisa juga minta lagu apa Abeko Hayati hadirkan. Nah sabai awak punya informasi rancak terkait jo gebiar pajak, mungkin ada sampaikan jo sabelan kisah untuk acara gebiar pajak atau digitalisasi daerah jo pengundian pemenang hadiah umroh yang ala lamu nanti sabelan kisah bisu diadakan sabale Juli 2026. Banyak acaranya sahabat yo. Ada sena masal, pengundian hadiah tambahan, penampilan naga band jo bazar UMKM. Letaknya di mana Hayati? Pantai Caroco Painan, sahabai. Bisa langsung hadir di sindan. Tu sambil lagi so yang kasih ikut sena masal bisu acara dimulai dari jam 7 pagi di. Jadi jam sangat 7 lah tiba lah di situ. Atau kok dari sembahyang berjemaah, sembahyang subuh berjemaah dari Masjid Terapung beliau langsung bergabung menunggu sahabat acara gebiar pajak. Kok banyak hadiahnya. Apalagi kok sahabat nanti saya yang halah membayar pajak beberapa bulan sebelumnya bisa jadi pemenang hadiah umroh. Salah ini tuh sahabat yang kisau ada 500 paket sembako yang bakal dibagi-bagi bisa. Tapi syaratnya ada syarat ya ketentuan yang gak bisa langsung dibagi do. Karena syarat yang pertama untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 jo pajak kendaraan bermotor dengan QRIS berhak mendapatkan satu paket sembako dengan kuota maksimalnya sahabat bisa ada 500 paket sembako. Untuk sahabat lagi kisah yang belanja di bazar UMKM minimal 20.000 jo QRIS bisa mendapatkan satu paket sembako juga. Tu sahabat lagi kisah jangan lupa untuk menunjukkan bukti transaksi QRISnya ke panitia sebagai syarat pengambilan sembako. Jadi bagi sahabat yang bisa bayar pajak ya langsung di lokasi pajak bangunan bisa, pajak kendaraan bisa, jo QRIS berhak mendapatkan satu paket sembako.

Sambilan 1,2 lagi saw FM, sambil lagi saw ndak taraso. Alah, ampi ya setengah 10 saminit lagi ya sabe. Waktu tuh dulu dendau juga mai malam hari ini. Terima kasih nanala bagabung lah mendengarkan Beko ditutui jo liputan berita malam bersama Del Febri. Sambil lagi saw masih hayati putakan lagu dendang juga mai mengawankan sabai sampai jam 10 malam Beko.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jago Salim, Pairan 91,2 lagi SWFM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai lagi Sawasi, bersuara Kadal Fabri, kita hadirkan informasi dari wilayah Sumatera Barat di penghujung kebersamaan kita di edisi kali ini, sahabat, dalam liputan berita malam edisi Jumat 10 Juli 2020. Untuk yang pertama, sahabat, perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Kota Padang mempercepat perbaikan fasilitas pengolahan air yang rusak akibat dampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu. Perbaikan difokuskan pada intake Kampung Koto, filter instalasi pengolahan air Gunung Pangilun, serta sejumlah peralatan produksi guna mengembalikan kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat terkait layanan air, mulai dari air keruh, berbau, debit kecil, hanya mengalir pada malam hari hingga tidak mengalir sama sekali. Dijelaskan sahabat, IPA Gunung Pangilun yang berkapasitas 500 liter per detik dibangun sejak 1957 dengan kemampuan mengolah air baku kekeruhan sekitar 10.000 MTU. Namun setelah bencana, tingkat kekeruhan air sempat mencapai sekitar 30.000 MTU sehingga melebihi kapasitas pengolah instalasi yang usianya sudah cukup tua. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perumda Air Minum memperoleh dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung sejak 22 Desember 2025 hingga 22 Desember 2026. Pekerjaan meliputi perbaikan intake, jaringan perpipaan, IPA, hingga pembaruan sistem penyaringan atau filter.

Berikutnya sobat Lengkisah, pembukaan rapat kerja nasional atau Rakernas 1 DPP Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan atau PKPS tahun 2020 yang berlangsung sangat meriah, penuh kebersamaan dan bertabur kehadiran toko-toko di Painan Convention Center pada Rabu pagi lalu. Selain Bupati Pesisir Selatan Hendra Codi hadir dalam pembukaan Rakernas, ada Ketum DPP PKPS Adi Karsya, Sekjen PKPS Bakri Maulana, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah, Ketum LKAM Pesisir Selatan Syafrizal Ucok, Wakapolres Pesisir Selatan Kompol Safrizen, Ketua Panitia Rakernas Roja Yesi, tokoh-tokoh Pesisir Selatan antara lain seperti Alir Mansori, Zuhendri Chaniago, Zaitul Ikhlas Syad, dan MT Muslion. Rakernas 1 DPP PKPS tahun 2020 ini diikuti oleh para perantau pesisir selatan yang tergabung dalam 14 Dewan Pimpinan Wilayah PKPS seluruh Indonesia termasuk delegasi PKPS Provinsi Riau dan ratusan pengurus DPC PKPS dari berbagai provinsi di tanah air. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menghadirkan seluruh kepala OPD, camat, dan juga wali nagari. Dalam sambutan pembukaan, Bupati Pesisir Selatan Hendra Codi menyatakan apresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya Rakernas 1 PKPS di kampung halaman dan mengharapkan dukungan para perantau atas Progul Hendra Codi Risnadi yang kini tengah direalisasikan. Disampaikan Sabalang Kisau dalam sesi pemaparan umum Rakernas ditampilkan dari sumber yaitu Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, Ketum PKPS Adi Karsya, Ketum LKAM Pesisir Selatan Syafrizal Uco, pejabat di DPD RI MP Muslion, Wakapolres Kompol Safrizen, dan juga mantan Ketum PKPS Dr. S. Zulhendri Chaniago dan juga Zaito Ikhlas.

Baiklah sahabat Lagisa, itulah berita yang telah kami rangkum dalam liputan berita balap di edisi Jumat 10 Juli 2020 dan sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat Lagisa yang sudah mendengarkan. Saya Del Fabri, tim yang bertugas serta narasum serta seluruh tim sahabat Lagisa pamit undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.